ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloy, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi, selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang, seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi, harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kenalannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup, baru saya sidang di tengah. Ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat, atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi leda sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung beri masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.

Ya, dan sahabat budaya di Nusantara Pagi untuk kesempatan kali ini ya, kita menghadirkan beberapa informasi yang dikutip dari rri.co.id. Sekitar 100 guru SD dan SMP se-Sulawesi Barat mengikuti bimbingan teknis guru utama revitalisasi bahasa daerah pada 2 sampai 4 Juni 2026 dan untuk memperkuat pelestarian bahasa daerah. Di mana kegiatan ini yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menghadirkan peserta dari berbagai kabupaten dengan fokus penguatan pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Toha Maksum mengatakan bahwa perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah menjadi perhatian penting bagi sebagian dari pelestarian kekayaan budaya bangsa. Menurutnya bahasa daerah merupakan warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya melalui program pembelajaran, penguatan penggunaan di lingkungan pendidikan, serta keterlibatan aktif para pendidik. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nur Said mengapresiasi kegiatan ini dan berharap para guru menjadi agen pelestari bahasa daerah di sekolah maupun masyarakat. Di mana tentunya Kabid Budaya Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Polewali Mandar Marendeng menjelaskan bahwa kegiatan ini terlaksana melalui kerjasama Balai Bahasa Sulsel dan pemerintah daerah dengan dukungan Dinas Pendidikan dalam pelibatan siswa. Melalui bintang ini, para guru didorong mengembangkan metode pembelajaran bahasa daerah yang kreatif dan efektif agar bahasa lokal tidak punah serta menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap identitas budaya di daerahnya.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Ento. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Ento. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sublas 88 AM.

Oke, sahabat pria kita tinggalkan yang sudah hadir. Lagu Timur, Nika Kapan dari Wiz Becker, Tatan Karibo dan Vicky Salamor yang sudah hadir ya pastinya. Menghibur kita semua di hari ini ya, edisi Jumat 5 Juni 2026. Kira-kira sahabat budaya, kalau bangun pagi-pagi apa yang ada di pikiran kita ya? Apalagi untuk kita punya banyak planning untuk hari ini. Akankah semua bisa terselesaikan ya, apa yang sudah kita susun dari semalam ya. Pastinya kalau ada niat semuanya pasti bisa gitu ya. Jadi jangan cuma dipikirkan tapi diniatkan, dan yang pasti kita udah berusaha, hasil akhirnya kita serahkan sama yang di atas gitu ya. Karena kadang-kadang belum berusaha kita sudah menyerah duluan ya, atau merasa pesimis gitu ya. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik ya, karena kita sudah kalah duluan kata orang. Jadi untuk sahabat budaya, sekedar memberi support ya, kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, kalau sudah diniatkan, maju terus ya, apapun tantangan yang ada di depan kita gitu ya. Oke, dan sahabat budaya, kita lanjut lagi dengan beberapa informasi ya, tentunya di Nusantara Pagi, di mana yang dikutip dari rri.co.id. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengajak masyarakat Sulawesi Tenggara, perantau asal Siompu serta wisatawan dari berbagai daerah untuk menghadiri dan memeriahkan Wonderful Siompu Island 2026 yang akan berlangsung pada 13-15 Juni 2026 di lapangan Mawena Lawa Kamo, Desa Kamuali, Pulau Siompu ya. Di mana tentunya sahabat budaya, ajakan tersebut disampaikan Adios sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya, potensi wisata, serta produk unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Festival budaya tahunan ini akan menghadirkan berbagai atraksi khas Siompu yang syarat nilai tradisi dan kearifan lokal. Di mana tentunya sahabat budaya, dikatakan oleh Adios di Rabu 3 Juni kemarin bahwa marilah kita hadir dan berpartisipasi dalam event kebudayaan ini, di mana Wonderful Siompu Island 2026, di mana saksikan pegelaran tari kolosal 1000 penari linda, keunikan cita rasa jeruk Siompu serta pesona karya kain tenun tradisional Siompu. Bupati Adios juga menegaskan festival ini tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, pengrajin tenun dan usaha produktif di wilayah pesisir serta Pulau Siompu. Dan yang pasti mengusung tema warisan yang menari, budaya yang ditenun, Wonderful Siompu Island 2026 diharapkan menjadi etalase budaya yang menampilkan identitas khas Siompu, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Tenggara maksudnya. Melalui penyelenggaraan festival ini, pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap kunjungan wisatawan terus meningkat sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat serta memperluas promosi budaya dan pariwisata daerah tentunya di tingkat nasional.

0: handphoneku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Rompat, Suara Budaya Nusantara.

Ya, dan Sobat Budi, di tengah budaya yang serba instan yang berkembang saat ini, masyarakat semakin terbiasa memperoleh sesuatu dengan cepat dan langsung menikmati hasilnya. Namun yang pasti, kearifan lokal Bali salah satunya ternyata telah lama mengajarkan pentingnya kesabaran dan kemampuan menunda kenikmatan demi kesejahteraan masa depan. Dalam acara Rahajeng Bali pada Selasa kemarin di 2 Juni 2026 oleh penyuluh agama Hindu Kemenak Kabupaten Gianyar Imade Irawan mencontohkan filosofi sederhana yang dianalogikan dengan hasil panen atau buah yang diperoleh seseorang. Hasil yang didapat tidak seharusnya langsung dihabiskan, melainkan dikumpulkan terlebih dulu sebelum dimanfaatkan secara bijaksana. Di mana Sahabat Budaya menurutnya ajaran tersebut mengandung pesan agar masyarakat tidak hanya berfokus pada kepuasan sesaat, dan sebaliknya, setiap hasil usaha perlu direncanakan dan dikelola dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang. Dalam pandangan Hindu, harta yang diperoleh melalui kerja keras dan jalan yang benar sebaiknya digunakan secara seimbang. Sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, sebagian untuk kegiatan dharma atau kepentingan sosial keagamaan, dan sebagian lagi disimpan sebagai modal atau investasi masa depan. Filosofi ini dinilai tetap relevan di tengah kehidupan modern, ketika banyak orang tergoda menghabiskan penghasilan untuk memenuhi keinginan sesaat. Ajaran leluhur justru mengingatkan pentingnya menabung, berinvestasi, dan mempersiapkan kebutuhan yang akan datang. Dan yang pasti lebih dari sekedar mengatur keuangan, Sahabat Budaya, di mana sikap menunda kenikmatan juga melatih pengendalian diri dan tanggung jawab. Dengan kemampuan mengelola hasil usaha secara bijaksana, seseorang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan di masa depan. Tentunya Sahabat Budaya melalui nilai-nilai sejarah yang diwariskan turun-temurun, tradisi Bali menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal seberapa banyak yang diperoleh, melainkan juga bagaimana seseorang mampu mengelola dan memanfaatkan hasil tersebut dengan penuh kebijaksanaan tentunya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun.
2: Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
3: Nyur Melambai Pagi,
2: dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, dan sobat Bria Tolong Saya Tinggal, gue Bagus yang sudah hadir ya. Tak Bola Bale yang pasti sudah menghibur kita semua di kesempatan pagi hari ini. Ada yang mungkin sobat goyang ya. Yang sementara menikmati sarapan pagi belum terlambat ya. Yang di perjalanan menuju ke suatu tempat ataupun untuk sahabat budaya yang saat ini aktivitasnya di luar lapangan, buat ibu-ibu, mama-mama dong bilang, sok kelar jo mama asa. Jangan asik bagoyang kong. Akhirnya tuh masakan so angus di belakang kan. Tetap mesti fokus ya. Dan yang diakhiri untuk nyurmal pagi di kesempatan pagi hari ini ya, untuk sahabat budaya dengan menghadirkan lagu-lagu asik dan juga beberapa informasi menarik untuk sahabat budaya tadi. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada 1 jam ke depan ini masih akan menemani di nyurmal siang sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya ada musik dan informasi, jangan kemana-mana.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua, 13 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang ya. Gimana kabar untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin baru bergabung dengan Torang, atau yang sesedari tadi dengan Torang, terima kasih untuk kebersamanya yang tetap memilih Pro 4 RRI Manado sebagai pusat informasi dan saluran hiburan tentunya. Dengan sahabat budaya yang sementara menjalankan WFH juga, tapi ada beberapa yang lagi pada beraktivitas ya, kayak kita-kita di sini ya. Tetap semangat tentunya. Dan juga untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin punya banyak rencana planning ya untuk melakukan sesuatu di hari ini, semoga semuanya bisa berjalan lancar tentunya. Ini masih Batang Mandingoni dengan lagu-lagu asik dan beberapa informasi juga akan melengkapi terampil kebersamaan sampai di jam 11 siang nanti. Dimana ini masih kutip dari rri.co.id. Rasa lelah yang muncul terus-menerus seringkali memang dikaitkan dengan yang namanya kurang tidur ya. Tapi yang pasti kondisi ini tidak selalu menjadi penyebab utama. Kelelahan yang berkepanjangan dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, dan baik ini berkaitan dengan gaya hidup, kesehatan mental maupun kondisi medis tertentu. Di mana kelelahan atau fatigue yang merupakan kondisi ketika tubuh mengalami penurunan energi yang tidak membaik meski sudah beristirahat atau tidur cukup. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi produktivitas, konsentrasi hingga kualitas hidup sehari-hari. Sejumlah faktor gaya hidup diketahui dapat memicu kelelahan seperti kurang aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, kualitas tidur yang buruk, hingga dehidrasi. Nah, konsumsi kafein berlebihan dan kebiasaan begadang juga dapat membuat tubuh kehilangan energi secara bertahap. Jadi ini warning aja untuk orang yang suka begadang ya. Ini bisa membuat tubuh kita cepat kehilangan energi ya. Selain itu, kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, maupun burnout juga menjadi penyebab umum tubuh kita mudah lelah ya. Tekanan emosional yang berlangsung dalam waktu lama dapat menguras energi mental dan juga berdampak pada kesehatan fisik. Nah, kelelahan juga bisa menjadi kendala dari sejumlah penyakit. Nah, beberapa di antaranya adalah anemia, gangguan tiroid, diabetes, insomnia, sleep apnea, ada penyakit jantung, gangguan ginjal, sampai dengan infeksi tertentu seperti flu dan COVID-19 juga ya. Nah, untuk mengatasi kelelahan, para ahli menyarankan penerapan pola hidup sehat secara konsisten di sahabat budaya. Jadi, ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, yang perlu dilakukan adalah menjaga kualitas tidur dengan waktu istirahat yang cukup dan jadwal tidur yang teratur setiap hari. Dan yang pasti, sahabat budaya, ada yang namanya pola makan bergizi seimbang juga, ini berperan penting dalam menjaga energi tubuh. Konsumsi makanan yang kaya karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serta cukup cairan dapat membantu tubuh tetap bertenaga sepanjang hari, di mana tentunya aktivitas fisik secara rutin juga terbukti mampu meningkatkan stamina dan kualitas tidur. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau yoga ternyata ini bisa menjadi pilihan untuk menjaga yang namanya kebugaran tanpa membebani tubuh secara berlebihan. Dan selain itu, yang namanya pengelolaan stres melalui meditasi, teknik relaksasi, dan aktivitas yang menyenangkan juga dapat membantu mengurangi kelelahan yang berasal dari faktor psikologis. Nah, kalau misalnya rasa lelah berlangsung dalam waktu lama dan tidak membaik meskipun sudah menerapkan pola hidup sehat, masyarakat ini disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Nah, pemeriksaan lebih lanjut ini diperlukan untuk mengetahui penyebab yang mendasari dan menentukan penanganan yang tepat tentunya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya, ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Oke, dan sahabat Bia, kita tinggalkan yang sudah hadir dari Joy Tobing ya. Kalau yang kenal dengan Joy Tobing, beliau ini punya nama lengkap Joy Destiny Tiorma Tobing ya. Nah, beliau ini adalah seorang penyanyi pop, religi, dan lagu daerah Batak asal Indonesia. Dan kita tahu bersama dia ini sangat populer setelah berhasil menjadi pemenang dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim pertama pada tahun 2004 ya. Ada yang pada ingat gak masa-masa itu ya? Ada yang menjagokan Joy Tobing juga, tapi ada juga kemarin sempat menjagokan Delon juga ya. Tapi banyak saya lihat justru yang juara duanya yang jadi ngetop gitu ya. Entah kenapa gitu ya, apakah cuma pemikiranku saja atau gimana ya. Oke, dan kita lanjut lagi tentunya sahabat budaya dengan beberapa informasi. Dan kali ini akan menghadirkan informasi tentang earphone. Kenapa dengan earphone? Nah, ini informasinya. Dari Arif.id, di mana kebiasaan menggunakan earphone ini saat tidur masih sering dilakukan sebagian masyarakat untuk mendengarkan yang namanya musik, podcast, ataupun suara relaksasi ya. Di mana namun memang penggunaan earphone dalam waktu lama, terutama dengan volume tinggi, ini tentunya dapat berdampak pada yang namanya kesehatan pendengaran nih, sahabat budaya ya. Dimana kita tahu bersama, telinga memiliki batas toleransi terhadap intensitas suara yang diterima setiap harinya. Paparan suara yang terlalu keras misalnya dan berlangsung dalam waktu lama beresiko menurunkan kualitas pendengaran secara bertahap tanpa disadari. Dan secara umum, suara dengan intensitas sekitar 30 hingga 50 desibel ini masih tergolong aman bagi telinga manusia. Nah, sebaliknya, paparan suara dengan tingkat kebisingan yang tinggi bisa menimbulkan ketidaknyamanan hingga gangguan pada fungsi pendengaran. Nah, gangguan pendengaran akibat penggunaan earphone dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain durasi penggunaan, frekuensi pemakaian, tingkat volume, dan juga kondisi lingkungan sekitar ketika perangkat ini digunakan ya. Dan yang pasti sahabat budaya, semakin tinggi volume suara yang diputar, semakin besar pula resiko kerusakan pada organ pendengaran kalau misalnya ini digunakan dalam jangka waktu lama. So, karena itu pengguna disarankan membatasi volume suara dan juga durasi penggunaan earphone setiap hari. Selain berpotensi mengganggu pendengaran, penggunaan earphone ketika tidur juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada telinga akibat tekanan perangkat yang menempel dalam waktu lama. Kondisi ini dapat mengganggu kualitas istirahat dan juga menimbulkan iritasi pada sebagian pengguna. Para ahli kesehatan menganjurkan penggunaan earphone secara bijak, termasuk membatasi durasi pemakaian dan menghindari volume yang terlalu keras. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan telinga dan mencegah resiko gangguan pendengaran di kemudian hari. Tentunya, masyarakat juga disarankan untuk memberikan waktu istirahat bagi telinga dari paparan suara melalui perangkat audio agar fungsi pendengaran tetap terjaga tentunya dengan baik, sahabat budaya.
1: Cuma Nutrilon Royal satu-satunya.

0: Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Baru. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus, kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Kita tinggalkan yang sudah hadir ya dari penampilan Club Project menjemput impian mengantarkan kita di menit yang ke-50 dari jam 10 pagi menjelang siang. Kita sudah berada di penghujung acara tentunya untuk Sahabat Budaya. Dan kebersamaan kita akan berakhir di jam 11 nanti. Satu informasi lagi untuk Sahabat Budaya, untuk yang dihadirkan tentunya di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, dimana masih dari rri.co.id. Alergi yang merupakan kondisi yang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik maupun lingkungan, selain dipicu oleh makanan, cuaca atau saat tertentu, ternyata alergi juga bisa muncul akibat kondisi rumah yang kurang terjaga kebersihannya. Nah tentunya Sahabat Budaya, bagi seseorang yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap alergen, kondisi lingkungan rumah dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan penataan rumah menjadi langkah yang perlu diperhatikan. Salah satu kondisi yang berpotensi memicu alergi adalah rumah yang berantakan. Tumpukan barang dan area yang jarang dibersihkan dapat menjadi berkumpulnya debu serta partikel lain yang memicu reaksi alergi. Debu diketahui sebagai salah satu alergen yang paling umum ditemukan di lingkungan rumah, dan ketika debu menumpuk, resiko munculnya gejala seperti bersin, hidung tersumbat, mata gatal, hingga gangguan pernapasan dapat meningkat. Selain itu, Sahabat Budaya, penggunaan terlalu banyak perabotan juga dapat memperbesar resiko penumpukan debu, karpet, sofa berbahan tertentu, dan juga furnitur dengan banyak kelekukan dan ukiran cenderung yang lebih mudah menyimpan debu dibandingkan perabotan dengan permukaan sederhana. Dan yang pasti, Sahabat Budaya, untuk mengurangi resiko alergi, penghuni rumah disarankan membersihkan perabotan secara rutin, menyapu dan mengepel lantai secara berkala, serta menghindari yang namanya penumpukan barang yang tidak diperlukan. So, yang pasti menjaga rumah tetap rapi dan bersih memang tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga membantu mengurangi paparan alergen yang dapat memicu gangguan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, yang pasti untuk Sahabat Budaya yang besok akan weekend, pastinya bisa mempergunakan waktu yang ada untuk bisa ya sekedar bersih-bersih di rumah gitu. Mungkin kemarin-kemarin disibukkan dengan beragam rutinitas aktivitasnya yang pada akhirnya membuat kita melupakan kebersihan yang ada di rumah sendiri ya. Mungkin nyampu-nyampu tapi nyampu-nyampu seadanya gitu ya. Tapi mungkin kita juga bisa memanfaatkan waktu di akhir pekan ini untuk beres-beres rumah dan sekaligus kita quality time dan juga meningkatkan apa ya.

kan. Kita melihat rumah pada kotor, terus orang-orang pada kemana gitu ya. Pasti yang namanya kita stres dengan pekerjaan lebih stres tentunya ya. Oke, tapi kalau misalnya kita pulang terus kondisi rumah dalam keadaan rapi, bersih, dan juga kita disambut dengan keluarga dengan senyuman, wah indahnya ya. Oke, ini akhirnya sampai di sini dulu teman-teman kebersamaan tentunya untuk New Normal Lambai siang di sesi yang pertama. Nanti di sesi yang kedua sampai di New Normal Lambai sore ada Bung Stanley yang akan menggantikan Sahabat Budaya sampai di pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah atau di jam 6 sore nanti. Ini pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk Baku Dapa Ulang. Lain waktu, lain kesempatan.

merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya, dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan. Di berbagai daerah, layang-layang memiliki namanya masing-masing. Di sebagian wilayah Semenanjung Malaya, layang-layang disebut wau. Di daerah Sunda, dikenal main lang layangan. Dalam bahasa Betawi, layang-layang khususnya layang-layang hias disebut koang. Ada berbagai tipe layang-layang sebagai permainan. Yang paling umum adalah layang-layang hias dan layang-layang aduan atau layang-layang laga. Ada juga layang-layang yang diberi senda ringan yang dapat mengeluarkan suara karena hembusan angin. Layang-layang laga biasa dimainkan oleh anak-anak pada masa pancaroba karena kuatnya angin yang berhembus pada saat masa pancaroba. Layang-layang memiliki banyak fungsi. Selain untuk permainan dan rekreasi, layang-layang juga diketahui memiliki fungsi ritual, alat bantu memancing atau menjerat, menjadi alat bantu penelitian ilmiah, serta media energi alternatif. Di beberapa daerah di Nusantara, layang-layang dimainkan juga sebagai bagian dari ritual tertentu, biasanya terkait dengan proses budidaya pertanian. Layang-layang paling sederhana terbuat dari helai daun yang diberi kerangka dari bambu, kemudian diikat dengan serat rotan. Layang-layang semacam ini masih dapat dijumpai di Sulawesi. Diduga beberapa bentuk layang-layang tradisional asal Bali berkembang dari layang-layang daun karena bentuk ovalnya yang menyerupai daun. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbuat dari anyaman daun sejenis anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. Di Pangandaran, Jawa Barat, layang-layang dipasangi jerat untuk menangkap kelelawar. Sejak abad ke-18, layang-layang sudah digunakan sebagai alat bantu penelitian cuaca. Benjamin Franklin, seorang ilmuwan penemu sekaligus salah seorang pemimpin revolusi Amerika, pernah menunjukkan sebuah eksperimen bahwa petir membawa muatan listrik dengan menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci. Dengan percobaan itu, Franklin terkenal dengan percobaannya mengenai listrik dan penangkal petir. Sekarang ini, layang-layang raksasa dari bahan sintetis telah dicoba menjadi alat untuk menghemat penggunaan bahan bakar kapal pengangkut. Pada saat angin berhembus kencang, kapal akan membentangkan layar raksasa seperti layang-layang yang akan menarik kapal sehingga menghemat penggunaan bahan bakar. Diketahui, catatan pertama yang menyebutkan permainan layang-layang adalah dokumen dari Cina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan sebuah lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara pada awal abad ke-21 yang memberikan kesan orang bermain layang-layang, menimbulkan spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara. Diduga terjadi perkembangan yang saling bebas antara tradisi di Cina dan di Nusantara, karena di Nusantara banyak ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-daun. Di kawasan Nusantara sendiri, catatan pertama mengenai layang-layang adalah dari sejarah Melayu pada awal abad ke-17 yang menceritakan suatu festival layang-layang yang diikuti oleh seorang pembesar kerajaan. Dari Cina, permainan layang-layang menyebar ke barat hingga kemudian populer di Eropa. Layang-layang juga terkenal ketika dipakai oleh Benjamin Franklin ketika ia tengah mempelajari petir. Saya Joyce Wantania untuk Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Lapan 8,6/4 FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini pastinya. Nyir Melambai Siang edisi tepatnya di hari Jumat ya, 5 Juni 2026 ya. Anda bakal mendengar suara dari Nyong Risla di sepanjang siang maupun juga sampai di sore nanti ya. Pokoknya Risla Batamang Sabah Budaya di Perempat Himalado sampai di sore nanti ya. Panjang pokoknya di selapai perjalanan untuk Batamang Sabah Budaya di edisi hari ini juga ya. Waduh. Semoga tidak pernah bosan ya mendengar suara dari Nyong Risla di Nyir Melambai Siang maupun juga Nyir Melambai Sore nanti, oke? Bagaimana kabar Anda semua di siang hari ini Sabah Budaya? Semoga kabar Anda semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja dan enjoy terus dengerin Pro 4 Himalado di mana aja, kapan aja, saat ini juga ya. Yang masih pada sakit, tolong doakan ya, sama-sama cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Dan bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala, amin. Ya Rabbal Alamin, oke. Dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lagu Nusantara ya, yang bakal diseladirkan untuk Anda semua di Nyir Melambai Siang ya. Cuaca Kota Manado saat ini juga nampaknya panas tapi ada agak-agak mendung dikit sahabat budaya ya, tapi jangan patah semangat untuk Anda semua yang masih pada beraktivitas di hari Jumat seperti ini. Walaupun bisa dikatakan banyak orang bilang ya di hari Jumat begini hari pendek, padahal sih ya kalau menurut Islah hari Jumat sama dengan hari-hari sebelumnya juga ya, cuma ada jeda sedikit untuk orang muslim pada menunaikan ibadah sholat Jumat ya, sebentar di pukul 12 sampai pukul 1 siang nanti ya. Oke, selamat beraktivitas untuk Anda semua di hari Jumat ya, yang sudah kerja dari pagi sampai detik ini juga ya, semangat pokoknya, oke. Nah, teras UMKM transformaso ya, dimana bakal setelah update aja informasi seputar UMKM ya, maupun juga lokal, maupun juga Nusantara. Ya, oke. Tetap pantengin terus pokoknya untuk Anda semua, sahabat budaya di Nyur Melambai Siang, di Perempat Himalado, suara budaya Kawanua. Ya, lagu dan goyang, Mopo Bibi, wisata Kabupaten Gorontalo.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Itu dia Sahabat Budaya Nela Karisma ya, Sayur Call spesial untuk Sahabat Budaya di siang hari ini ya. Unik-unik ya judul lagu dari penyanyi-penyanyi ternama ya Sahabat Budaya. Oke. Okay? Untuk kaum muslimin ya, muslimah juga ya, mungkin sedikit lagi prepare untuk menunaikan ibadah salat Jumat ya. Jadi segera lekas bersih-bersih maupun mandi juga. Baru habis itu OTW ke masjid musola ya. Oke, sahabat budaya, meski baru beberapa bulan beroperasi, kawasan destinasi wisata kuliner malam Kawangkoan Baombong mulai menarik perhatian masyarakat luas. Pengunjung tidak hanya datang dari wilayah Minahasa, tapi juga dari Manado, Tomohon, Minsel, Mitra, hingga daerah sekitarnya ya. Direktur dan badan usaha milik desa bersama BUM Desma Kawangkoan, Edi Ruata, mengungkapkan bahwa kehadiran kawasan kuliner ini juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat ya. Nah, salah satu dampak yang mulai terlihat adalah berkurangnya tingkat kenakalan remaja meskipun belum signifikan ya. Selain itu juga keberadaan sekitar 60 lapak ataupun booth kuliner juga membuka peluang kerja bagi generasi muda di Kawangkoan yang dikenal sebagai kota kuliner kacang ya. Dari sisi ekonomi juga kawasan ini juga menunjukkan geliat yang cukup signifikan ya, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Perputaran uang di kawasan ini juga diperkirakan mencapai 30 juta sampai 35 juta setiap malamnya ya. Nah, sebagai informasi juga untuk Anda semua ya, aktivitas wisata kuliner Kawangkoan Baombong berlangsung setiap hari mulai pukul 17.00 ya hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk sahabat budaya yang mau ke arah-arah Minahasa mampir aja ya. Wisata kuliner malam Kawangkoan Baombong pastinya di sana banyak ya kuliner-kuliner, makan-makanan enak ya yang ada di situ pastinya ya, ada 60 booth ya, pastinya banyak itu sahabat budaya ya.

sahabat budaya Kawanua yang suka tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Sin gak apa dengar. Buat sahabat budaya pecinta bola, jangan sampai tak lewat, nih. Ikut terus program-program spesial yang beda dengan eksklusif setiap hari cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor, atau siapa yang kasih gol atau komentar. Mar di sini, sahabat budaya mau dapat cerita-cerita unik, fakta menarik, sisi lain para bintang, dan lain-lain. Lebih seru leh, sahabat budaya boleh gabung di Turang Pay Live Pro 4 RRI Manado tiap hari. Mari jo sahabat budaya, baking hari-hari lebih seru dengan program-program RRI yang bahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, dorong balik lagi masih di teras UMKM Sapa Budaya ya. Tadi kan UMKM yang ada seputaran Kota Manado ya, lokal. Nah, kita ke Gunung Sitoli nih, Sapa Budaya ya. Di balik kesederhanaan sebuah pisang tersimpan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, melalui kreativitas, keterampilan dan kemauan untuk terus belajar. Komoditas lokal ini juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu membuka peluang usaha baru. Nah, semangat inilah yang terlihat saat Ketua TPPKK Kota Gunung Sitoli, Nyonya Feni Suwaa Lauli, didampingi staf ahli TPPKK Kota Gunung Sitoli, Fatinasa Zaluku, ya, meninjau langsung pelatihan pengolahan pisang yang diselenggarakan pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan ya. Kota Gunung Sitoli juga di ruang rapat Gazebo GS88 Gunung Sitoli pada Kamis kemarin ya. Turut hadir juga pendampingan Kepala Dinas Dakopnaker ya Kota Gunung Sitoli, Dafril Hulu SE, Ketua Bidang 5 TPPKK Kota Gunung Sitoli ya, Puspita Zebua beserta jajaran terkait ya. Suasana pelatihan berlangsung hidup dan penuh antusiasme. Para peserta tidak hanya mempelajari teknik pengolahan pisang menjadi produk yang menarik dan bernilai jual, tetapi juga dibekali wawasan mengenai inovasi produk, peningkatan kualitas, serta peluang pemasaran yang dapat memperluas jangkauan usaha mereka juga ya. Dari proses pembelajaran ini juga tumbuh berbagai ide kreatif yang menunjukkan bahwa UMKM lokal memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing. Dalam kesempatan itu juga Ketua TPPKK berdialog langsung dengan peserta dan instruktur pelatihan dengan pengalaman, harapan, serta semangat mereka dalam mengembangkan usaha ya. Kehadiran TPPKK ini juga menjadi bentuk dukungan nyata dan kepedulian ya terhadap masyarakat yang terus berupaya meningkatkan taraf hidup melalui usaha produk berbasis potensi lokal. Jadi seperti itu Sobat Budaya ya.

0: di akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir

0: seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna, telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam, dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut, tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
1: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, Kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

sepukul 12 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah, Sabah Budaya ya, acara Toran dan Torang request yuk merapat ya, hari selamat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. SMS 0853424928 Sabah Budaya ya. Masih di Nyong Risla di Nyur Mamasia ya, masih begitu-begitu jo cuaca di Kota Manado siang hari ini ya. Dan selamat menikmati waktu istirahat, makan siang untuk Anda semua di siang hari ini. Semangat pokoknya ya, masih di awal bulan, masih di tanggal muda juga ya. Yang belum terima gaji juga mohon bersabar ya, oke? Nah, terang badengar, badendeng dulu ya, lagu yang lagi naik daun ya. Di Kota Manado, siapa yang gak tahu lagu Hombimpa ini juga ya. Terang badengar sama-sama, mari Jo.

Di tanah belum memandu, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Nyur Melambai Siang, Proempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Itu dia sahabat budaya ya, Anda sudah dengar lagu Setobat ya. Pastinya Anda yang belum bertobat, bertobatlah ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih di acara request ya, Torang dan Torang ya. Halo, selamat siang Bapak Ganteng Pak Rizla ya, Torang dan Torang. Ini dengan Ibu Jusje dari Perum Griang Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu dang, judul lagu Punung Deng Dusta yang nyanyi Koni Maria Mamahit. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat berdengar Jone Ibu Lina. Semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Ganteng Pak Rizla, thanks nih, Torang Deng Torang. God bless you. Makasih banyak Ibu Jusje sudah gabung di acara request ya, Torang Deng Torang. Semoga hari ini begitu menyenangkan ya, dan juga buat Ibu Jusje sehat selalu, amin. Oke, yang mau gabung Rizla masih bertunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Yang mau gabung ya, merapat di 0853424198 di acara request Torang Deng Torang.

Itu dia Ibu Jusja, Risa Soputar ya, requestan Anda di acara request orang dan torang. Risa masih batungku sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Yang mau merapat SMS ataupun WhatsApp aja 0853 424 198. Pastinya yang semasuk di SMS ataupun WhatsApp pastinya Risa baca, oke? Okay?

Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya, karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.

0: adalah abangku.
1: Oke, balik lagi Sahabat Budaya, pastinya di acara request ya, Torang Deng Torang ya. Masih mendengar suara dari Nyong Risla, pastinya di Nyur Mulambai siang sampai sore juga ya, yang pastinya yang pernah bosan ya. Oke, Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat untuk Anda yang menjalankannya ya di hari ini juga. Dan jangan lupa makan siangnya, Sahabat Budaya. Kalau Risla sedikit lagi baru makan siang ya. Cuaca di Kota Manado sungguh cukup bagus ya. Walaupun bisa dikatakan cuaca seperti ini bikin Anda pada mager ya. Yang masih pada bekerja, semangat untuk kerjanya ya. Lepas dulu perlengkapan dan makan siangnya dulu ya, oke? Okay? Risla tunggu di acara request, Tronin Torang, lagu pemulai apa yang Risla mau putar untuk Anda. Yuk gabung di Perempatif Manado ya, di 0853 44 1928.

0: gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, kan? Sadar mali, ya.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana lagi, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa nyuntuh sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengane itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
2: Bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di pealam yang gagah. Mar tradisi dan budaya lebih kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan depe suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Ha, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, sopuan enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Dah

0: pas jam 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Macaca nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat,

0: Kaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2.000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
1: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
0: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan Yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi Yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging Yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi Yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup Yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal, tanpa masyarakat itu sadari, ada bahaya dalam konsumsi hewan Yaki ini. Seperti dikatakan Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi.
2: Sebenarnya, masyarakat kurang diedukasi mengenai bahaya mengkonsumsi satwa liar. Karena di satwa liar itu atau di torang lah sebagai manusia, ada yang namanya penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis itu penyakit yang berpindah atau berjangkit dari manusia ke hewan dan hewan ke manusia. Jadi orang tidak tahu ini satwa ini dalam keadaan sehat atau tidak saat orang konsumsi. Contohnya, ya, dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
0: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
1: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Sudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Sudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sopoki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Marga Satwa Manemo Nembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
0: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
2: Karena memang selain tujuan kami memang pusat penyelamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin ulang, ya? Tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
0: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku malang. Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.

Itu dia sahabat budaya, lagu Pop Manado yang dinyanyikan oleh Nova Sondak ya, Kita Sangaja ya. Spesial untuk sahabat budaya yang lagi mendengar di Perempat Manado ya, maupun juga air digital audio streaming di rri.co.id. Masih lanjut nih ya, di request Torang dan Torang sahabat budaya. Selamat siang Karisla, selamat siang juga ya. Bagaimana kabar Julita Rompas ya, semoga dalam keadaan sehat, baik-baik aja ya, dan enjoy ya dengerin Perempat Manado dimana aja, kapan aja, saat itu juga ya. Request lagu Exit ya, Body Container ya, buat Karisla makasih, Matt bertugas diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya Julita, mau kirim buat 3 orang, ada Bung Kristianus Ramit di Tamako, Semi Senduk di Derer ya, salam satu hati Bung Audi Rantung ya, juga salam persahabatan selalu buat Karisla, makasih Matt siang Torang, Deng Torang ya. Selanjutnya Vero Tinggogoy, bagaimana kabar siang hari ini ya, semoga sehat-sehat ya. Request lagu Bapak Pikir Bye-bye, salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Irma Didi. Salam sehat semua, tampias buat Yuta Rompas, Milani Wanasa, and Kristianus Ram ya Tamako. Untuk Abang Risla, sehat-sehat selalu and bahagia, amin. Ya, sebaliknya juga, makasih, match siang, bye Vero, tinggal gue. Langsung Joh ya, tidak berpanjang lebar juga, mungkin Julita maupun juga Vero, soalnya sabar, badengar requestan mereka ya, langsung Joh.

0: Rah, Ngana sudah pernah dengar istilah pengaruh utama gender, tapi apa sih sebenarnya itu?
1: Pengaruh utama gender itu artinya laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan. Jadi bukan mau beda-beda, nih. Mar, mau seimbang dan adil.
0: Berarti di sekolah, di kantor, bahkan dalam pemerintahan, sama harus punya peluang yang setara.
1: Iyo, supaya torang pe pembangunan di Sulawesi Utara makin maju. Perempuan boleh jadi pemimpin, laki-laki le boleh berbagi peran di rumah. Itu bukan soal siapa paling kuat, nih. Mar, soal kerjasama.
0: Di Indonesia, pengaruh utama gender sudah jadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional, ya?
1: Nah, karena laki-laki dan perempuan jalan sama-sama, hasilnya pasti lebih hebat.
2: Mari torang dukung kesetaraan dan keadilan gender di torang berlingkungan.

Itu dia ya, requestan Julita Rompas maupun juga Vero Risa Soputar ya, di acara Torang dan Torang. Oke, Sapa Budaya, informasi untuk Anda semua ya, sebentar di pukul 2 siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara. Pastinya yang diselenggarakan oleh RRI Jakarta featuring sama RRI Mataram ya. Tema hari ini ya, Suara Budaya Nusantara, budaya sebagai intas dan masa depan generasi muda ya. Bakal ada narasumber-narasumber menarik ya. Sebentar ada Kepala Dinas Kebudayaan NTB maupun juga Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026 ya. Host ada dari RRI Jakarta maupun juga co-hostnya ada RRI Mataram, Sapa Budaya ya. Nanti oke, habis acara request Torang dan Torang ya di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti, Risla bakal relay ke Pro4 FM Jakarta ya, dengan Pro4 Network seluruh Indonesia. Oke, Risla masih tunggu untuk Anda semua yang mau gabung di acara request Torang dan Torang 0853 424 1928. Jangan tutup mulu dari noise.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, Manrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, sahabat budaya, menutup perjumpaan ya, Rizla sudahin dulu Nyur Melambai Sia. Makasih banyak yang sempat gabung di acara request ya, torang-torang. Nanti pukul apa lagi di acara request selanjutnya di pukul 4 sampai menjelang pukul 6 sore nanti. Masih di Nyur Rizla pastinya sebentar ya, di Nyur Melambai Sore ya. Cukup sekian Nyur Melambai Siang ya, nanti bakal Rizla ajak untuk semua berdengar ya, suara budaya Nusantara. Dimana Rizla bakal relay pukul 4 Jakarta ya, di pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Nanti pukul apa lagi di Nyur Rizla di Nyur Melambai Sore. Oke? Okay?

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis industri pariwisata guna mendorong para pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi membangun ekosistem usaha yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan Bimtek ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini Abang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRNet. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih. Ya, tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini Abang Po, ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kita ngomongin soal budaya ya. Dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perompat, masih barengan Ayu Yuritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perompat Network. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perompat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perompat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo
2: atau Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, juga. Boleh ya. Siap.
2: Iya,
1: iya. Bang Dika, hari ini kita bakal bahas sama apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siap. Mana iya. Nih? Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Jawabnya gimana? Oh gini ya? Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Ini.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura enggak ngeliat, kita ngeliatnya ke kamera depan gitu kan. Kita kita lagi RR net soalnya.
2: Oh iya gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Dan ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Di Kebudayaan 2026.
1: Oke.
2: Iya.
1: Selamat siang, siap. Jadi kita bakal ngebahas budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda gitu ya, Bang Dika ya.
2: Betul, Bang Jo.
1: Dan juga kan ini kebetulan juga gitu ya, tujuannya RRI punya Perompat kan buat naikin dan juga bikin warganya aware sama budaya ya, Bang Dika ya.
2: Benar.
1: Budaya Jakarta ada Perompat Jakarta. Budaya di sono ada Perompat Mataram, dan di kota-kota besar ada.
2: Nah, ini dia makanya untuk membahas itu. Kita alhamdulillah nih, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya hari ini ya, kita berbicara. Mungkin kita ingin dengerin dulu nih sedikit.
1: Boleh, siap, silakan.
2: Situasinya nih.
1: Nanti di menit
2: kalau berbicara budaya nih.
1: Nanti di menit 35 kita jeda lagu ya dari Jakarta ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
3: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan.
2: Oh,
3: karena
2: gitu?
3: Dia berdiri sendiri.
2: Oh, ya. Okay.
3: Dinas kebudayaan Nusa Tenggara Barat, artinya betapa konsernya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan, memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok, itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan ini. Dari anak-anak, ya, remaja, pemuda, sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan. Ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu, tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
2: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih, Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
4: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan, yaitu Knowledge and Passion Must Be Together, yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
1: Oh gitu.
4: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
1: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah SMA?
4: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2.
4: Satu gerung.
1: Oh gitu. Ini jadi putri budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
4: Seleksinya kemarin bulan Maret.
1: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
4: bulan Januari.
1: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya. Seru.
4: Seru.
1: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
4: Yang paling berkesan?
1: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
4: Semuanya kayaknya berkesan.
1: Wah, keren. Ya. Pas lah nih jadi putri budaya NTB. Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi, dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah di genggaman juga. Kadang ya tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu, bagaimana nih kedepannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
3: Menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama kaum sekarang ini, kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan nanti ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Kalau bicara
1: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
3: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya.
1: Menjadi budaya
3: ya. Iya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan, kalau lihat misalnya gendang beli ya.
1: Betul.
3: Itu anak-anak mudanya itu
1: antusias
3: sekali ya, makan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
3: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca, yang di NTB, Sumbawa sana kan.
1: Betul.
3: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
1: Oh, itu yang ini yang agak serius nih.
3: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
1: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
3: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa
3: ya,
1: itu ya?
3: Makna itu yang kita terus akan kita gali ya, di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat, dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
4: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau anak untuk
4: muda,
1: event ya.
4: Iya.
1: Betul.
4: Kayak interaktif.
1: Interaktif. Iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
4: 10 tahun ke depan.
1: Ya, enggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan, enggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
4: program berarti.
2: Iya, iya, iya.
4: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
2: Iya, iya, benar.
4: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana. Betul. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
2: Oh iya, iya, benar.
4: Ya, terus juga kita bisa sambil konten, sambil video, tentunya. Karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Jadi panggung besar buat generasi muda media sosial.
2: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
5: Ya,
2: kalau di Bima itu ada rimpu.
5: Rimpu.
2: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
5: Itu keren lah ya. Di situ yang punya rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima, sama Dompu.
2: Oh.
5: Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
2: Benar.
5: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya. Luar biasa kreativitas yang dapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan. Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
2: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana
5: ya, dia punya
2: dia
5: punya strata sendiri untuk membangke misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
2: bintang nilai-nilai yang kita maksud
5: ya gitu,
2: bukan sekedar ininya aja ya, cara pakainya aja ya.
5: Oh iya, cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai, nah itu yang paling penting pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu, dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, ya nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
4: Permainan lokal
2: kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya, artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
4: Dapat.
2: Masih ada sampai sekarang?
4: Kalau sekarang kayaknya udah enggak
2: ya. Waduh.
4: ke
2: media ya akhirnya. Iya. Ada enggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman, yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah enggak?
4: Iya, pengen kepikiran kayak buat ngajak itu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
2: Betul.
4: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
2: Biar menarik gitu ya.
4: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu,
2: kuno kan? Gitu ya.
4: Kuno,
2: ya baru kata-kata itu lagi.
4: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
2: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih.
5: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan. 12 objek pemajuan kebudayaan. Antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat Nah, logat orang Bima sama logat orang Sasak kan beda kan?
2: Beda, Sumbawa juga.
5: Sumbawa beda. Nah, itu jangan malu kalau punya logat itu kan. Karena itu adalah
2: apa identitas namanya? Kita.
5: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya, Nusa Tenggara Barat ya, untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu. Oh, 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan apa namanya kemampuan anak-anak muda ini saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
2: Gitu.
5: Dan
2: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
5: Iya, kita sedang membuat webnya.
2: Oh, websitenya sudah
5: rancang. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah ada database-nya sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu. Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
2: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat. Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih, wah ini teman Sumbawa nih, wah Dumbo aja nih,
5: Lembo ade
2: gitu kan, itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah ini satu NTB nih gitu kan, apalagi di luar negeri gitu, udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah Intan, sekarang ini kita geser nih ke kuliner nih. Nah di usia-usia Intan ini kan banyak nih gempuran makanan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Intan masih ini nggak teman-temannya nyari pelecing nggak sih?
4: Kalau untuk makan-makan itu masih
2: sih. Oh masih, iya iya iya.
4: Kita lagi bekele nih.
2: Bekele. Oh ada masih. Ada, masih bekele tuh. Oh iya iya iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya iya iya, berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
4: Gerung.
2: Oh gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
4: Pelecing, pecel, urap, areng. Iya.
2: Oh gitu. Enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Terputus ya. Oh gitu. Nah ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
4: Iya benar, masih kan sampai sekarang.
2: Masih, gitu. Terima telepon dulu ya. Oke, halo. Terputus lagi. biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
4: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
2: Oh di sawah?
4: Iya.
2: Oh pilih gitu? Iya iya benar. Iya. Ntar dulu ya. Ya masih ini ya maintenance. Oh jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng,
4: makan
2: ya
4: bareng.
2: Makan bareng ya, versi Sasak ya. Jadi mereka ngumpulin
4: bahan-bahan
2: ya,
4: bawa
2: ya.
4: Kangkung, ada yang bawa tungkir, yang bawa beras,
2: bahkan bawa panci kan,
4: bawa panci dong buat masak.
2: Iya ya, sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Omin Chan nih, Pak, apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Kadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
3: Ya.
2: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
3: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri, lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya, karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun, kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
2: Wah, ya. Keren nih.
3: Ya. Oh, ya, ya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi ya, kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi, atau ada kesulitan-kesulitan ya. Tapi ketika sekarang ini ya, di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka, dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembike itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
2: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga, bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya. Menolak.
3: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
2: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di
3: Nusa Tenggara Barat. Nah, lebih komplit ini.
2: Lebih komplit ya.
3: Komplit. Keren, kita punya taman budaya ya. Dan itu kita sedang revitalisasi ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum ya. Untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
2: lebih dekat lagi dengan ini ya,
3: budaya kita. Lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Siap. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
2: Ya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda ya bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ banyak yang bertanya nih. Ada siapa lagi nih? Ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
4: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu akhirnya langsung gitu sama ya. Iya benar.
2: Betul.
4: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
2: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
4: Iya benar.
2: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Amin. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo ini udah 35 menit.
1: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kaintan juga, iya nanti kita akan kembali lagi ya Bang Po, pendengar Pro4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar ya buat telepon ya, buat ngebel-ngebel ya. Nanti ya kita jeda dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram dan Nasim ada Bang Dika di di Pro 4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan, ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
4: Salam budaya. Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu nih ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Alhamdulillah.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya. Ya, iya, langsung apa nih yang mau ditanya
4: kalau
3: nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram, apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya
2: dulu. Iya, pertanyaannya boleh, Cegu.
4: Bapak Muhammad Iwan, yang ganteng.
3: Iya, siap.
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
3: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambo. Dan kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB.
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah, ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah, bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya, Pak ya?
3: Iya, oke.
4: Okay. Satu, nomor duanya. Pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir, pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah, itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya, Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih, Bang Jo?
2: Kita jawab dulu aja ya, soalnya banyak ini.
3: Oh, gitu. Langsung dah, kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih, pemajuan budaya, kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya, kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik, antara di museum, kemudian juga ada di Taman budaya untuk mengekspresikan. Tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu, selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya, ketika bicara tentang anak muda ya, yang bicara kebudayaan, ya, anak muda, remaja, anak muda maupun yang tua itu. Selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala dinas kebudayaan di Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu, ya, ya, tidak hanya ketemu di kafe, ya, di beberapa kafe ini kita datangin, ya, kemudian juga di tempat mereka
3: tongkrong
5: di tongkrongan mereka,
3: tongkrongan, ya, ya,
5: jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas, kan.
3: Iya, iya. Berjamur nih tempat nongkrong. Ya,
5: kemudian bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan, ya.
3: Yang tadi, ya.
5: Yaitu NTB Satu Data Budaya, ya. Kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun, ya. Kita bawa ke platform digital, ya. Platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa, ya. Itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Itu kunjungan tuh ke tempat-tempat.
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan, ya. Karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi, ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya, ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa, ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa.
3: Duta,
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa, ya. Satu desa satu duta, desa satu duta budaya. Artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing.
3: Ya, ya, ya, kan. Ya, ya, ya.
5: Jadi tidak hanya supaya.
3: Berarti ada pintu-pintu ini, ya, penyerapan info data dari,
5: ya, dari mereka.
3: Itu tugasnya duta ini,
5: ya, nanti, ya. Tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu, ya. Ya,
5: inventaris, melakukan kegiatan membuat film pendek, ya. Membuat film pendek lalu diupload, ya, ke, ya, dinas kebudayaan memotret, dan itu kita ajarkan nantinya. Menulis, ya. Menulis tentang budaya.
3: Keren, keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: 1000 lebih.
3: Tapi 1000 kita, lebih, ya.
2: Banyak, ya, Bang Dika, ya.
3: Untuk, ya, iya, iya, ini 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu.
3: Oh, iya, iya. Okay, ini untuk memulainya, ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih, ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo, ya.
2: Iya, dari, boleh. Silakan, Bang Ica. Iya,
3: iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu, ya. Izin tanya, Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai putri kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa sih saat ini, gitu, ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif, yang kayak ada pameran,
3: oh, gitu,
6: iya, terus, iya, juga mungkin pawai, oh, hari, iya, memperingati hari gitu pakai budaya kayak,
3: oh, gitu. Pengennya ada ruang-ruang show gitu, ya,
6: yang ada, nah,
3: ini langsung nih,
6: gitu.
3: Ini Pak
6: Kadis. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu, ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya, kan, jadi, iya, kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ame orang datang nanti, kan,
6: iya. Wah. Jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Oh. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Wey, gitu. Keren. Sudah sejauh itu nih berarti, ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil,
6: iya,
3: ya, dengan budaya itu tadi, ya. Entah dengan kerajinannya, tentang busananya, iya, gitu-gitu, ya. Keren nih. Pak Kadis nih, kita lanjut lagi, ya. Saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini?
5: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol, ya. Misalnya, ya, ada tarian gitu, ya.
3: Ya.
5: ada pakaian, bangunan adat, ya, kemudian sistem nilai, ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter, ya. Yang perlu, misalnya di Sasa ini ada saling jot atau saling memberi,
7: ya kan? Oh iya, ya, benar-benar, ya, benar.
5: Gotong royong lah, ya, gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat, ya, atau Basiru, gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahirawi Pahu, itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan, pakaian
7: Sasa sering juga paham. Eventnya tuh
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya tapi nggak tahu nilainya.
7: Setuju ya, ya.
6: Setuju.
7: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya nggak tahu.
6: Kadang asal pakai aja kan.
7: Akhirnya, mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sini. Lah kok dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
7: kan.
6: Yang penting pakai.
7: Oh, iya, itu benar. Ada Apin Cipmung nih, gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mutanya? Oh iya, iya, ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mutanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah, gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
7: Pak Kadis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai...
7: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
6: kalau
7: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay, karena itu adalah identitas kita sendiri.
7: Benar. Padahal sekarang sedang ngetren loh.
6: Iya.
7: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Gimana ada apa? Kegiatan budaya,
2: apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada, dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Genzenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada, gitu. Tapi setiap malam, gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia, gitu. Mudah-mudahan sih komunitas-komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga, biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih, ya. Berpartisipasi gitu, apalagi udah ada ininya, ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Iya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
7: Silakan.
2: Oke. Halo Prampat, assalamualaikum.
8: Halo.
2: Iya, halo Prampat, assalamualaikum.
8: Dari
2: Padadang di Palembang. Boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap. Padadang, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh Bang Dika kayaknya.
7: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
7: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih. Apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya, gratis di NTB, oh ya gratis, ya biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya,
7: telepon dulu lah ya. Kasih.
2: Boleh, sekali nanti di rapel ya.
7: Rapel bang, halo, ya terputus juga nih, ada apa nih dengan?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
7: Silahkan.
2: Halo Prampat, assalamualaikum.
9: Wah Prampat, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
9: Bang Jojo dengan Pak Jamsar.
2: Oh Pak Jamsar, iya dari boleh Indonesia. Pak Jamsar boleh di Jakarta, iya Pak Jamsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
9: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika, dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
9: Pak
2: NTB, Pak, ada juga dengan Kak Intan, Dika. Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
9: Iya, di Mataram ya.
2: Iya betul.
9: NTB,
2: betul.
9: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. sebetulnya Bang, di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya. Nusa Tenggara Barat itu indah semua Bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya Bang.
2: Iya.
9: Iya. Itu indah semua Bang. Nah, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi Bang ya. Di Batu Layar itu kan. Itu indah-indah semua Bang. Yang saya tahu. Terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya. Katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh Bang? Saya mau tanya tuh.
7: Pohon purba itu.
9: Itu pantainya indah sekali itu. Pohon kayu besar Bang itu.
2: Iya, siap.
9: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu Bang, masih ada Bang. Itu Bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
9: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan Bang.
2: Jadi, mantap siap. Iya,
9: jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
9: Ya terima kasih Bang Jojo. Ada Bang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
9: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu Pak. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan, ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
7: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi itu.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata itu, wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan.

0: UMKM juga atas kesempatannya hari ini.
1: Siap, terima kasih itu dia nih jawabannya
0: Kaju tentang satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
0: Permainan.
1: Boleh. Masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Tinggal satu menit lagi, Pak. Boleh dipersingkat, Pak.
0: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga. Dan ada perkumpulannya aktif sekali.
1: Siap. Nanti kedepannya kita, kalau bisa kita undang nanti nih.
2: Oke, siap. Kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan. Boleh, silakan.
1: Kak Intan dulu, silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
3: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri itu pengen ngelihat banyak, lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya. Gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang halai gitu, yang macam-macam gitu.
1: Kuno enggak. Dan kuno, jadul gitu
3: jadul, ya. Jamet, siap. Enggak.
1: Gitu. Siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
0: Oke, bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
2: Siap.
1: Demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 分了，既然。
1: Porter di stasiun merupakan mitra Kereta Api Indonesia yang bertugas membantu mengangkat barang-barang bawaan pelanggan di saat keberangkatan atau kedatangan kereta api. Tidak jarang, porter juga membantu pelanggan Kereta Api Indonesia terkait info perjalanan dan fasilitas yang ada di wilayah stasiun tersebut. Walaupun dengan upah yang tidak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini, namun masih banyak yang menggantungkan profesi porter ini sebagai mata pencaharian utama. Salah satunya adalah Bapak Holim yang sudah menjadi porter selama 10 tahun lebih.
2: Awalnya porter itu tahun 2010. Terus mulai 2010 sampai sekarang porter itu. Awalnya porter itu kan pertama kan asongan stasiun Jember. Sehubungan dada asongan ditarik sama pihak perusahaan dijadikan porter semuanya. Jumlah porter itu 12 dulunya, sekarang ini tinggal 6. Kalau masalah penghasilannya itu ya kadang-kadang 30 sampai 40. Sedangkan yang kedua itu tergantung sosial orangnya. Karena kita kan tidak nekan. Dada tarif sebetulnya kalau tarif itu bisa 10 sampai 20. Sedangkan penghasilannya tiap harinya itu 30 sampai 40. Memang semuanya itu dari paguyubannya, kesepakatan teman. Ya kan, makanya dari itu cuma patokannya itu 10 sampai 20 tergantung banyaknya barang mas. Sedangkan yang kedua tergantung sosial orangnya. Ya kadang-kadang ada yang kasih 50, ada yang lebih gitu. Kan mulai pandemi itu ya memang jauh sudah mas mengurangi. Kadang dapat, kadang enggak gitu. Soalnya

0: kan peraturannya kan banyak, melalui rapid test, kadang PCR, kadang kan gitu. Jumlah penumpangnya itu mengurangi.
1: Okay.
0: Jauh itu sudah jarak antara tempat duduk anu itu kan terbatas.
1: Yeah, betul,
0: itu
1: betul, betul.
0: Mulai selama pandemi ini jauh mengurangi. Sebetulnya kalau pengalaman sih banyak, suka dukanya banyak. Selama lepas dari asongan biasanya itu dapat uang tiap hari, ini kan jarang.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi perlu adaptasi dulu.
1: Adaptasi.
0: Itu selama berapa bulan, keluhannya itu banyak. Soalnya rata-rata per itu semua mempunyai anak. Jadi tulang punggung sini semua.
2: Meski terlihat seperti petugas tetap Kereta Api Indonesia, faktanya porter sama sekali tidak digaji. Ya, porter di stasiun berstatus pekerja lepas, sehingga tidak mendapat upah atau digaji setiap bulan. Penghasilan porter bergantung pada komisi yang diberikan penumpang yang memakai jasa mereka. Hal ini juga dipertegas oleh Mardiono, Kepala Stasiun Jember.
3: Porter di stasiun adalah bagian dari Circle of Service PT Kereta Api Indonesia terhadap penumpang kami. Untuk status porter di stasiun mungkin lebih dekat ke buruh harian lepas ya. Jadi keberadaan porter itu tidak ada ikatan sama sekali dengan kereta api, namun demikian keberadaan mereka melalui suatu paguyuban di mana mereka bekerja diatur secara internal di antara porter itu sendiri. Untuk jumlah porter itu sekali lagi kita sesuaikan dengan jumlah penumpang yang naik dan turun di stasiun. Untuk upah khusus memang tidak ada, tapi dalam event-event tertentu, misalnya di event ulang tahun kereta api, misalnya itu porter memang kita perhatikan khusus, jadi semacam bingkisan untuk lebaran, terus untuk ulang tahun kereta api atau event-event yang lain, memang porter banyak kita alokasikan untuk mereka. Untuk fasilitas yang kita sediakan hanya terkait troli. Jadi troli untuk barang memang kita sediakan oleh pihak stasiun. Namun demikian, penumpang boleh menggunakan troli tanpa harus menggunakan porter. Ini yang jadi catatan penting juga. Seorang penumpang boleh menggunakan fasilitas troli tanpa menggunakan porter.
2: Di tengah hilir mudik penumpang kereta api, masih ada saja yang peduli terhadap profesi porter ini. Salah satunya adalah Halimah. Bahkan bisa dibilang, dia adalah penumpang kereta api yang seringkali menggunakan jasa porter.
4: Mungkin kita lihat kehidupannya jasa porter ini, selain kita bisa terbantu atas jasa porter ini, kita juga bisa saling berbagi, syukur-syukur kita bisa kasih lebih, karena walaupun mungkin kalau dihitung secara jarak kita bawa barangnya itu kan nggak seberapa lama lah ya, tapi setidaknya dari situ kita bisa membantu sedikit apa yang kita punya, berbagi dengan sesama.
2: Untuk siapapun yang berencana menggunakan moda transportasi kereta api, jangan lupa pakai jasanya. Selain bisa membantu meringankan beban kita membawa barang, sekaligus menjadi momen untuk berbagi terhadap sesama. Kalau ada rezeki lebih, akan lebih baik untuk memberi uang tip kepada mereka.
5: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Lapa 8,6 Propat FM Manado, Suara Budaya Kawanua. Balik lagi ya, toran di Propat FM Manado ya. Tadi Anda sobat dengar Suara Nusantara ya, budaya, sahabat budaya. Dimana Rizla Sorilai ke Propat Jakarta. Dan sekarang toran balik lagi di Propat FM Manado ya, di Nyiur Melambai Sore. Ya, selamat sore sahabat budaya. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini, edisi hari Jumat ya. Semoga sore Anda dalam keadaan sehat, lebih aja dan enjoy bersama rutinitas yang ada saya lakukan dari pagi sampai detik ini juga ya. Semoga lancar sampai jam kerja usai juga ya. Cuaca masih segar ya, masih panas ya dari siang sampai detik ini juga sore ya. Oke, yang masih lanjut pekerjaan semoga lancar ya. Yang baru masuk di shift sore semangat untuk shift sorenya, semoga lancar juga sampai jam kerja usai sebentar malam mungkin ya. Dan drive online semua orderan banyak ya di hari ini juga ya. Mau dia itu berkendaraan motor maupun juga mobil juga ya, dan sehat selalu untuk Anda semua yang lagi mendengar di frekuensi maupun air digital audio streaming di eri.co.id. Oke, Nyiur Melambai Sore di Selamat Hamang sahabat budaya sampai menjelang pukul 6 sore nanti ya. Mungkin nanti habis request Rizla bakal pamit ya. Informasi-informasi yang bakal Rizla update untuk Anda semua dan juga pastinya lagu Nusantara ya, sebelum turun masuk dengan acara request sebentar dari pukul 4 sampai menjelang pukul 6.30 sore nanti ya, di acara pilihan pendengar. Oke, terong pada endang ya, dengan lagunya Aldi Umamit ya, Cinta Sopir.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Ba bilang nih pa mama, jangan bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sini mau sekolah, Mak.
0: Hah? Kenapa, dek? Ngana sini mau sekolah?
2: Hei, hei, hei. Congo ni lia kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
0: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
0: Kamu lewat patorang, kalau patu artis doe. So apa so kok dia? Yang dah level mau bagai ya.
3: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.

Balik lagi masih dengan Nyung Rizla di Nyiur Melambai Sore, sahabat budaya ya. Badan Musyawarah Adat BMA ya Kabupaten Lebong menggelar Kedurai Agung Tepung Bumai di Muara Biwai Temiang ya, Desa Tunggangang ya, Kecamatan Lebong Utara, Kamis tepatnya di tanggal 4 Juni nih ya. Kegiatan mengusung tema bersama kita lestarikan budaya dan kearifan lokal menuju Kabupaten Lebong maju, makmur dan berdaya saing ya. Nah, tradisi adat ini kembali dilaksanakan setelah hampir 2 dekade vakum dari agenda budaya masyarakat Lebong. Selain menjadi upaya pelestarian adat Rejang, kegiatan tersebut juga bertujuan menghidupkan kembali warisan leluhur yang telah lama tidak dijalankan ya. Kedurai Agung juga dimaknai sebagai ritual tepung setawar untuk memohon keselamatan bagi daerah dari berbagai musibah yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Prosesi adat tersebut juga menjadi bentuk ikhtiar masyarakat dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan keharmonisan lingkungan ya. Ketua BMA Kabupaten Lebong Arianto mengatakan bahwa Kedurai Agung tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Desa Tunggangang ya, tapi untuk seluruh warga Kabupaten Lebong. Menurutnya ritual adat ini menjadi sarana tolak bala sekaligus pendingin atas berbagai fenomena alam dalam peristiwa yang terjadi selama setahun terakhir ini ya. Nah, prosesi adat ini juga merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan kepada para leluhur agar Kabupaten Lebong tetap berada dalam kondisi aman. Dengan demikian juga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu juga Bupati Lebong Ashari ya menegaskan bahwa masyarakat Rejang patut berbangga karena memiliki salah satu warisan adat tertua di Indonesia ya. Oleh karena itu juga pelestarian budaya Rejang harus terus dijaga sebagai identitas masyarakat di bumi Suarang Patang Stumang

0: Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada atau panada, berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.
1: Heuti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawanua.

0: Hai wawu, tumben ngana ini biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu waswis waswas.
0: Waswis waswas. Kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tapi pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Informasi terakhir untuk semua ya, menutup perjumpaan ya, berbagai musik maupun juga informasi ya. Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat ya terus berkomitmen menjaga kelestarian tradisi leluhur melalui penyajian panganan ya sakral suatu kue tumpi dalam setiap ritual adat dan upacara gawai ya. Dan kue tradisional yang sekilas menyerupai kue cucur ini bukan sekedar hidangan pencuci mulut ya, biasa ya. Dalam struktur adat suku Dayak ya, kue tumpi memegang peranan sentral sebagai salah satu syarat utama atau sesajen yang wajib hadir dalam upacara adat ritual notok ya maupun pesta panen padi ya gawai Dayak. Nah, simbol keselamatan dan rasa syukur ya. Seperti pembuatan kue tumpi ini menggunakan bahan-bahan dasar yang sangat dekat dengan alam, yakni tepung beras ya, gula merah ataupun gula aren ya, serta air. Adonan ini juga kemudian digoreng dalam minyak panas hingga pembentukan pinggiran yang renyah dan bagian tengah yang empuk bertunas. Menurut para tetua adat setempat, bentuk bulat dari kue tumpi ini melambangkan kebulatan tekad ya persatuan masyarakat serta keharmonisan hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta ya. Kehadiran di atas dalam sesaji dipercaya sebagai simbol permohonan keselamatan agar seluruh prosesi adat berjalan lancar tanpa rintangan ya. Nah, tantangan regenerasi kuliner tradisional ini di tengah gempuran kuliner modern ya yang kian bervariasi. Pembuatan kue adat menghadapi tantangan regenerasi ya. Menggoreng kue tumpi memerlukan keahlian khusus agar serat-serat ya di dalamnya terbentuk sempurna dan bagian tengah matang merata tanpa menjadi gosong. Oleh karena itu juga melalui momentum ya Pekan Gawai Dayak yang diselenggarakan setiap tahunnya, generasi muda diajak untuk terlibat langsung perlombaan membuat makanan tradisional kerap digelar sebagai langkah konkret perkenalannya kepada anak cucu agar warisan non benda ini tidak punah tergerus zaman ya. Oke, Sapa Budaya, jangan lupa sebentar di pukul 4 sampai menjelang pukul 5 sore nanti bakal ada pukul 5 sore nih, setengah 6 sore ya, bakal ada acara request pilihan pendengar. Masih dengan Nyong Rizla di Nyur Melambai Sore.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap

0: penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugit Demaring serta keistimewaan dari Tari Jugit Demaring ini.
1: Jugit Demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugit Demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugit Demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga, di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugit Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugit Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugit Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau, yang artinya sore, dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugit Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugit Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugit Demaring, di antaranya para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugit Demaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nanti pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya Sultan. Jadi bukan daripada kerabat Sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat Sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Jugedemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Balik lagi masih dengan Rizla di Nyurung Lampai Sore. Langsung masuk dengan acara request pilihan pendengar ya. Yang mau rapat oke, buruan ayo yang mau masuk ya. Rizla buka masih di line telepon kami SMS 0853424198 ya. Yang bekerja dari pagi sampai detik ini juga mungkin sedikit lagi mau pada pulang juga, ataupun yang sepulang kerja selamat istirahat ya. Selamat berkudapan dengan keluarga tercinta Anda semua ya di sore hari ini. Yang baru masuk di shift sore ya, pastinya nanti sebentar malam bakal pulang kerja ya. Oke, cuaca di Kota Manado sore hari nampaknya bagus ya. Jadi untuk semua yang mau pada jalan-jalan, oke, dipersilakan. Ataupun mau pada beraktivitas olahraga, guys, jalan-jalan santai sama keluarga ataupun sahabat ya, kerabat terdekat, tetangga ya, oke, monggo dipersilakan ya, kalau kata orang Jawa ya. Oke, Rizla masih buka, baru buka maksudnya ya, di line telepon kami, SMS ataupun WhatsApp 0853424198 di acara request ya, pilihan pendengar ya.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Liur melambai sore. Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Balik lagi ya, pastinya di Nyur Melambai Sore ya. Masuk dengan acara request ya, pilihan pendengar. Selamat sore Vero Tinggogoi, bagaimana kabar? Semoga sehat-sehat, sehat selalu ya. Dan enjoy dengerin Pro 4 FM Manado di mana aja, kapan aja, saat ini juga ya. Katanya request lagu Jangan Salah Menilaiku versi Hari Parintang ya. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Air Mandiri ya. Ada Rivo, Randy and Sidia katanya. Ya, untuk Sidia jangan lupa makan, untuk Rizla tetap sehat ya. Semangat dan bahagia bersama si dia. Makasih ya, Vero Tinggogoi Pomoro Banjar. Oke, makasih ya untuk Vero. Semoga gabung lagi ya di acara request, tapi dengan pilihan pendengar ya. Oke, next selanjutnya sore dengan Milani Dumunasa. Request lagu Gadis di Danau Toba. Kirim salam buat Bapak Rivo, Bung Vero, Enona Julita Rompa. Salam manis dan kubak selalu yang tugas. Makasih. Makasih banyak ya Milani Dumunasa. Semoga gabung ya. Dan langsung Joh bisa memutar requestan Anda berdua ya di acara request pilihan pendengar.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Oke, buat Vero maupun juga Melanie ya, Rista Soputar, requestan Anda berdua ya di cari request pilihan pendengar. Oke, yang mau gabung ya, Rista masih buka SMS ataupun WhatsApp 0853 424 1928 ya.

0: kérek, betolunk egy pingerét.
1: Wah, seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
2: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
1: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
2: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
1: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
2: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
1: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, sahabat budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu pan de muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau sahabat budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, sahabat budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Fitria, sahabat budaya ya, Ika Genang dari Ermi Kulit ya, spesial untuk sahabat budaya di sore hari ini ya. Sedikit lagi menuju ke pukul 5 sore, sahabat budaya ya. Jadi untuk semua yang mungkin dari pagi ya bekerja sampai detik ini juga sepulang ya, sambil istirahat, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta ada semua juga ya di sore hari ini. Oke, yang bermaksud di sore ya, semangat untuk kerjanya diawali hari ini. Semoga lancar jam kerjanya sampai usai juga ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada, saat ini juga Risla masih buka SMS ataupun WhatsApp yang mau gabung di acara request pilihan pendengar 0853 424 10928 ya.

0: lepas jam 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Rendah suara game online berbasis telepon seluler terdengar jelas dari dalam rumah bercat putih di salah satu sudut kota Gorontalo. Percakapan beberapa anak yang seakan-akan mengatur strategi penyerangan dalam sebuah perang sungguhan menambah ramai suasana di rumah tersebut. Rasya dan beberapa temannya terlihat asik memainkan game online bernama PUBG.
2: Aku pusing, pusing.
1: Rasya, bocah berusia 6 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar itu, seakan terputus dengan dunia luar ketika asik bermain game online di telepon seluler. Konsentrasinya tertuju penuh pada permainan perang-perangan. Panggilan ibu yang menyuruhnya mengganti pakaian tak dihiraukannya.
3: Pernah saya sudah tidur, tak bangun jam 12, jam 1 dia masih main HP. Dia hobi, kakak mana HP? Kakak so boleh. Mama tunggu satu kali, pasti batawar sampai satu kali, dua kali, tiga kali, sampai tiga kali. Biasa sudah tidur dengan HP, HP yang sudah nonton pada dia.
2: Aku bilang, tak kau lindungi.
1: Handphone adalah hal pertama yang dicari Rasya saat pulang sekolah. Ketika sudah memegang HP, dia langsung mengajak teman-temannya untuk bermain game online. Bahkan, seragam sekolahnya belum dilepas. Begitu juga dengan sepatunya. Hanya tas yang diletakkan begitu saja di atas kursi.
3: Begitu kalau pulang sekolah, dia kan sekarang su SD. Kemarin yang masih TK, pulang sekolah masih pakai baju seragam, pasti langsung, mama HP, langsung dia bawa lari, sampai nanti dia kasih pulang, kasih balik, itu pun nanti lobet.
1: Rasya adalah salah satu contoh dari sekian jumlah anak di Gorontalo yang sudah kecanduan game online. Ibunya tidak dapat berbuat banyak dengan kondisi itu. Jika keinginan untuk bermain game tidak dipenuhi, bocah ini akan menangis sejadi-jadinya. Apalagi jika handphonenya diambil saat sedang bermain. Bukan hanya menangis, tetapi dia juga akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan, adiknya sering kali menjadi sasaran perilaku agresifnya.
3: Biasa sementara dia main asik-asik main apa? Main PUBG, PUBG, coba ambil itu, pasti marontak. Langsung biasa kan dia main maguling toh. Dia marontak, matandang, langsung bangun, dia matarik rambut, dia mapukul di belakang, manangis, bataria, matandang dinding, DPAD dia mau tandang, mungkin karena dia tidak dapat kasih lampiaskan ini, DPAD yang dia pukul, dia tandang.
4: Mau

0: cosa?
1: Suatu saat, Citra, ibu Rasya mengancam akan menghapus game online yang banyak terpasang di handphone. Mendengar hal itu, Rasya langsung menangis, memukul-mukul sambil berupaya merebut handphone dari tangan sang bunda.
2: Jangan banting,
1: Bermain game di telepon seluler dapat menyebabkan kecanduan yang berimbas pada gangguan mental. Seseorang yang sudah kecanduan game tidak dapat mengendalikan keinginan untuk terus bermain. Menurut Dr. Yansi Lumentut, ahli penyakit jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Alwi Sabu Gorontalo, kecanduan game online sudah termasuk dalam diagnosis gangguan kejiwaan, termasuk dalam kategori adiksi non-substance. Pemain game yang sudah kecanduan akan kehilangan kenikmatan lain di luar game, termasuk hal-hal penting yang dia butuhkan, misalnya makan, istirahat, mandi, dan sebagainya.
3: Adiksi game online itu sudah masuk dalam penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Jadi dia masuk dalam kategori adiksi non-substance atau non-JAT. Hal ini termasuk dalam internet adiksi. Jadi internet adiksi itu ada macam-macam termasuk game online. Nah, untuk kriteria diagnosis dari adiksi game online ini, di mana anak tersebut selalu terpikirkan dengan game yang dia mainkan dan merencanakan aktivitas bermain game ini, baik hari ini, kemarin, dan besok itu dia pikirkan terus-menerus, dan meningkatnya waktu penggunaan gadget, jadi sehingga dia menjadi puas. Jadi setiap hari semakin tinggi jam.
1: Anak yang kecanduan game online akan sering berbohong, termasuk berbohong tentang durasinya ketika bermain game. Dari waktu ke waktu, anak tersebut akan meningkatkan durasinya dalam bermain, dari 1 jam hingga mencapai belasan jam.
3: Anak-anak yang adiksi dari game online itu biasanya sering berbohong pada keluarga atau misalnya orang yang terapisnya, dan dia sering menutupi sudah berapa jam main atau tidak. Dia biasanya, oh, kalau ditanya berapa jam mainnya, oh, cuma 1-2 jam, padahal ada 12 jam mungkin sehari. Jadi
1: anak yang kecanduan bermain game di handphone salah satunya disebabkan rasa senang yang tidak dia dapatkan dari lingkungannya. Arianto Senewe, psikolog anak, mencontohkan di game online anak akan mendapatkan penghargaan apabila mencapai skor atau nilai tertentu. Penghargaan itulah yang dapat meningkatkan harga dirinya bagaikan prestasi yang semu.
4: Anak itu punya aktivitas lain yang bermanfaat untuk dia selain daripada menggunakan HP tok. Kenapa orang itu tidak bisa terlepas dari HP? Karena ada yang dia dapatkan di situ. Sesuatu yang menyenangkan untuk dia, yang dia tidak dapatkan di lingkungannya dia. Umpama contohnya, ada yang dengan bermain HP dia mendapatkan penghargaan. Contohnya HP-HP zaman sekarang kan sudah banyak dimasukkan dengan game-game yang apabila dengan skor tertentu tercapai, dia akan mendapatkan sebutan apa gitu.
1: Hari itu Rasya seharian tidak memegang handphone. Bukan bosan bermain game, tetapi rasa takut melihat gambar hantu di tampilan layar depan handphone. Sekilas memang Citra berhasil menjauhkan anaknya dari handphone. Namun, tanpa disadari, perbuatannya itu justru menimbulkan permasalahan baru bagi anaknya.
4: Bukankah kita akan menambah masalah baru lagi untuk si anak? Trauma baru lagi yang akan muncul. Ketakutan baru lagi akan muncul. Bisa jadi umpama contohnya screen saver yang dimunculkan di HP-nya itu adalah gambar setan pocongan, pocong-pocong ya seperti itu. Nah, bukankah kita justru mengajari si anak bahwa dia harus takut pocong? Apakah kita mau anak kita ke depannya dengan gambar pocong saja dia sudah takut?
1: Menyibukkan anak dengan aktivitas di dunia nyata yang dibarengi dengan penghargaan merupakan cara terampuh menjauhkan anak dari handphone. Hal ini membutuhkan peran serta dari orang tua dan guru. Anak harus dapat diarahkan untuk berkegiatan di dunia nyata atau dengan menelusuri minat dan bakat anak seperti melalui kegiatan olahraga.
4: Kalau itu tersalurkan, anak mendapatkan prestasi dari itu, anak justru akan lebih memilih kegiatan lain yang dia rasa nikmat dan nyaman selain daripada HP.
1: Banyak yang belum menyadari bahaya dari kecanduan game online yang dialami anak-anak. Bahkan, ada yang menganggapnya bukan masalah. Padahal, pada tahun 2018, kecanduan game resmi ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO sebagai penyakit gangguan mental. Semoga anak-anak kita yang merupakan penerus pembangunan bangsa terhindar dari gangguan kejiwaan karena game online. Saya Diandra Liputo, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk RRI Gorontalo, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Kakak, Tasya, kakak, stop je ni HP, kurang salur ni HP terus ya, stop.
5: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Itu dia, Cinta Dibalas Cinta Sabah Budaya ya, special song untuk teman semua di acara request pilihan pendengar ya. Untuk kaum muslimin dan muslimah, azan maghrib berkumandang di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah ya. Masih punya beberapa menit lagi sebelum kita sudahin ya di acara request, jadi buruan yang mau gabung di SMS atau WhatsApp 0853424398 ya. Jangan lupa aplikasi digital Anda download sekarang juga ya. Nah, mudah caranya Anda pengguna Android ya bisa download secara gratis Google Play Store, kalau iPhone itu di App Store ya. Di situ banyak banget konten-konten yang sangat menarik yang bisa Anda badengar ya. Mau badengar Pro 1 Erin Manado ya, 2 maupun juga 4 ataupun juga di seluruh Indonesia bisa badengar melalui aplikasi digital. Yang penting ada penjaringan ya. Pro 3 Jakarta, Voice of Siaran Luar Negeri, podcast perkiraan cuaca, update informasi, lagu-lagu hits ya bisa Anda badengar juga melalui aplikasi digital ya. Download sekarang juga. Audio streaming juga bisa mendengar di mana aja kapan aja di rri.co.id, update juga informasi di situ.

Gunung Karangetang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karangetang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karangetang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karangetang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karangetang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

0: pohon, dingin tidak panas, atau sedang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Oke, makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya. Di pilihan pendengar, nanti Anda bisa lanjut lagi di acara request selanjutnya sebentar malam ya. Sama Stanley ya, sampai menjelang tutup siaran juga di pukul 12 tepat nanti. Oke, makasih banyak. Risla pamit undur diri ya. Saatnya Risla ajak untuk semua badengar lantunan-lantunan lagu Islam ya, di mana Risla bakal relay ke Persatu RI Manado ya, dan azan maghrib berkumandang di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun sekitarnya di pukul 17:46 waktu Indonesia Tengah ya. Risla pamit, dan nanti terima kasih apa lagi di besok hari nanti ya. Dan jaga kesehatan, salam sehat. Bye-bye.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tentunya masih bersama saya, Yalin Salviani, yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya di sore hari ini, selamat sore untuk Anda, apalagi yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado gitu ya. Dan tentunya untuk hari ini, kemenangan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, hari Jumat tepat di tanggal 5 Juni 2026 nanti akan kita hadirkan di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah pendengar. Sekali lagi, kemarin azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menunggu kemarin azan maghrib di pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan musik Reji Islami di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Karena itu, marilah kita generasi milenial tetap selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia. Harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya, serta menjadikan motivasi dalam sikap tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan." Sehingga ia menunda sholatnya, kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, "Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri." Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu wajahnya saya usap dengan tangan saya. "Wahai Muhammad, engkau tahu kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya.
2: Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah.
3: Indonesia mempunyai sederet resep bubur, baik yang asin maupun yang manis, dan disukai banyak orang. Dalam dunia kuliner, bubur adalah jenis makanan yang dimasak dengan cara menggodok bahannya sampai menjadi sangat lunak. Tapi tahukah Anda pendengar, ada bubur yang sangat jarang ditemui, bahkan tidak ingin dimakan. Adalah bubur dangan.
2: Barang itu bilang orang Sembakung gulai, orang Kidung dangan bilangnya bubur gulai.
3: Ya, lain lubuk, lain ikan. Lain daerah, lain pula tradisinya. Itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan sebuah tradisi yang beragam dari berbagai daerah. Seperti tradisi memasak bubur dangan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bubur dangan sendiri adalah bubur yang disajikan dalam kenduri kematian masyarakat suku Tidung. Bubur tersebut memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda dari bubur biasa karena terbuat dari olahan rempah dan bahan-bahan yang manis. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang proses pembuatan bubur dangan, kami pun mengunjungi Ina Mastura, salah satu toko adat yang tinggal di Jalan Sungai Bilal, Nunukan Barat. Dengan semangat, sosok renta berusia 70 tahun itu menjelaskan cara memasak bubur dangan.
2: Dibuatnya kayak anu kan, kelapa kalau banyak digoreng. Sudah anu kan, keras sudah bisa ditumbuk, baru diambil, ditumbuk lagi kan, kasih halus. Nah untuk campurannya tuh, nah jadi kalau kita banyak kita bikin umpamanya 1 kilo berasnya, digoreng juga berasnya tuh, habis digoreng. Nah di blender kah supaya haluskan jadi tepung, dicampur di situ juga. Nah jadi kita masak sudah labu sama pisang itu kan. Masak sudah sama santannya, apa gulanya, apa masak sudah semua. Baru kita ngambil anu itu, bumbunya itu. Baru kita aduk sendiri kan. Bumbu anu itu lah, kulitnya manis. Pakai anu dia ketumbar, supaya baunya harum kan, kepur pandan kan. Diambil labu itu kan bulat, itu kan dibelai itu kan, dibaca dulu. Ada kan caranya itu kan, ke orang Kidung ladinya bilang orang, begaris-garis kan, nah harus ikut garisnya itu kan. Selama kita membelai begini sambil sudah kita membaca sama dia, labunya itu.
4: Kalau dipotong sembarangan, kenapa, Nek?
2: Nggak bisa, oleh karena itu kan.

0: bilang anu orang tua bukan buah sembarangan. Santan kelapanya itu begitu juga dibaca juga kelapanya itu. Kelapa itu sebelum kita membelah harus itu. Ada juga bacanya. Kadim membelah, kadim dibelah. Kadim dibelah, kadim membelah. Nur kilat nama anu itu parang. Jadi nama kita kadim. Bismillah aja. Mati harus mati. Tak bisa hidup kembali kan.
1: Dari penjelasan Ina Mastura, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bubur dangan merupakan bahan biasa yang mudah ditemukan di pasar. Namun di balik semua itu, ternyata ada satu bahan yang wajib ada tanpa bisa ditinggalkan atau digantikan dengan bahan lain, yaitu labu.
0: Nggak bisa, pisang ada, ubi ada, ubi rambat ada, ubi kayu ada. Bisa campur, itu ibunya. Ya labu tuh. Itu sebagai ketuanya sudah oleh karena dia punya itu ada namanya. Kalau yang ubi kah, dada hanya mengikut aja itu.
1: Walau terdengar mudah, nyatanya tidak semua orang mampu dan mau membuat bubur dangan. Orang yang ditugaskan untuk membuat atau memasak bubur ini adalah orang yang benar-benar dipilih oleh sang leluhur.
0: Bukan bisa sembarangan itu. Biar kau jalan di gunung sebelah itu, jarang juga kan? Mana ada orang mau anunya? Biar orang itu tahu, kadang-kadang nggak mau. Bilang orang takut punggok, belum cukup umur, meninggal sudah.
1: Menyediakan bubur dangan sebagai kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan tentu saja dilakukan bukan tanpa muasal. Ada cerita dari masa lalu yang melatar belakanginya. Terlepas cerita faktual atau bukan, yang jelas masyarakat suku Tidung percaya bahwa memanusiakan orang yang sudah meninggal adalah perbuatan mulia.
0: Ya dari zaman dulu Pak, memang dasarnya sudah. Kalau kami, kalau orang meninggal itu kan, umur satu kulak itu, nah itu harus ada. Jadi yang lain-lain itu bantu aja itu.
1: Dikisahkan Nenek Mastura, jika ada yang melanggar tradisi ini, maka ada malapetaka yang akan terjadi.
0: Terserah orangnya, tergantung dia. Dia yang menanggungnya sendiri akibatnya. Nah, meninggal kita nanti baru kita terasa. Bukan waktu kita hidup begini kan, nggak ada. Karena kita jalankan urus umpamanya jalanan itu kan bagus. Sekalinya bergelombang yang orang tua. Tapi kalau zaman sekarang ini anak-anak muda mungkin tidak percaya. Terus terang aja. Kebanyakan bilang di orang tahyul. Ada pernah terjadi itu. Tapi dulu bukan baru. Dulu. Itu yang berat aku bilang.
1: Berangkat dari cerita itulah, bubur dangan menjadi menu kenduri yang rutin dibuat saat acara kematian. Namun sayang, kenduri adat yang menjadi amalan suku Tidung di Kabupaten Nunukan ini kian pupus dan terpinggir akibat pengaruh kehidupan modern yang melanda. Seperti pengakuan Ana Maria, perempuan berusia 23 tahun ini hanya melihat kebiasaan sang nenek tanpa mengetahui dari mana asal-usul tradisi tersebut.
2: Kakak tahu tentang kolak yang sering dibuat pada saat acara kematian atau kakak yang orang tidak sanggup?
3: Tahu sedikit aja. Dari lah nenek, sering lihat orang buat. Karena lingkungan orang anu kan warga-warga baru kayak orang Bugis, orang Jawa, jadi orang sudah pergaulan dengan orang
1: itu. Sementara John Day, warga suku Tidung lainnya mengharapkan tradisi tersebut dipelihara dan terus dilestarikan.
4: Karena orang meninggal tuh pasti utama tuh ada buburnya, selama sampai 100 hari dari 3 hari, 7 hari, 14 hari, 20 hari, 40 hari, 70 sampai 100. Pasti bubur itu pasti ada. Kalau di keluarga, yang orang-orang tua aja lah yang tahu kan. Kalau kita anak muda nih, melihat saja, menyaksikan aja. Perlu diajar juga. Tapi rata-rata itu yang buat itu orang tua. Harus ada turun-temurun. Ya kan, karena harus ada memang penerusnya. Karena kalau kolak ini, selama saya lihat, kebanyakan orang tua yang melaksanakan. Bukan anak muda. Harus disetarikan lagi mungkin yang... Ya memang belajarnya perlu ditanya dulu sama orang tuanya, orang tua yang melaksanakan tadi bubur tadi itu, bolehkah atau enggak, ya kan? Karena ada baca-bacanya, ini yang perlu yang di, harus dilajar lah, harus diperhatikan, enggak putus lah, karena takutnya nanti orang tua enggak ada, yang meneruskan itu enggak tahu sama sekali, hilang lah, ini susah lah.
1: Itulah bubur dangan, kenduri kematian masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan yang syarat makna bagi orang yang ditinggalkan maupun orang yang telah meninggal.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

0: Baik pendengar, kita masih di Nyiar Melambai Sore dan saya lanjutkan saudaya untuk segmen acara kita Torang Ke Kampung. Berikut ini saudaya ada 5 daerah penghasil wortel di Sulawesi Utara, saudaya. Ya, terhitung dari tahun 2024 ya, saudaya ada 5 daerah penghasil sayuran wortel di Sulawesi Utara. Dan sahabat muda, sejumlah daerah di Sulawesi Utara ini menjadi sentra produksi wortel atau akar kuning ya. Nah, wortel ini merupakan jenis sayuran yang selama ini sahabat daya dikenal sebagai sumber vitamin A dan baik untuk mata. Selain itu, wortel juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh seperti kandungan biotin untuk metabolisme, vitamin K1 untuk pembekuan darah dan tulang, kalium untuk tekanan darah, serta vitamin B6 untuk produksi energi. Sahabat budaya, seperti data dari Badan Pusat Statistik, sepanjang tahun 2024 produksi wortel Sulut mencapai 488.976,37 kuintal. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2020 yang mencapai 535.341 kuintal. Saudara, lantas daerah mana sajakah yang menjadi penghasil wortel di Sulawesi Utara untuk tahun 2024? Sahabat budaya, berdasarkan Sulut dalam angka 2025 yang diakses tribunmanado.co.id, Kabupaten Minahasa Selatan ada mencapai 435.400 kuintal. Kemudian Kota Tomohon 45.242 kuintal. Kabupaten Boltim 8.136,87 kuintal. Kabupaten Mulamongondo 197 kuintal. Kabupaten Kepulauan Sangihe 0,5 kuintal.
1: Kok dia selalu...
0: Ya, sahabat budaya, data produksi sayuran wortel itu sudah kami akses ya, saudaya, dari informasi dari Badan Pusat Statistik seperti yang diberitakan oleh Tribun Manado.
1: Eh, kalian lihat Rani, kok dia selalu sendirian ya?
2: Iya ya, apa mungkin karena dia berbeda dengan kita?
1: Berbeda bukan berarti tidak mampu, Bima.
2: Eh, maaf Rani, aku tidak bermaksud begitu.
1: Aku memang penyandang disabilitas, tapi aku juga punya mimpi, kemampuan dan hak yang sama. Kamu benar Rani, kita seharusnya saling mendukung, bukan menjauh.
2: Iya, mulai sekarang kita belajar bersama ya, karena kita semua setara.
1: Terima kasih, karena yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan.
3: Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, melainkan dihargai dan diberi kesempatan yang sama.

Gunung Ruang atau Duang dalam bahasa setempat adalah gunung berapi kerucut atau stratovolcano tipe A yang terletak di pulau dengan nama sama yang termasuk dalam administrasi Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara. Terdapat dua desa atau kampung yang berbeda di pulau vulkanik ini, yaitu Desa Laing Patehi dan Desa Pumpente. Ketinggian puncak gunung yang berupa kubah lava ini adalah 725 meter dari permukaan dari rata-rata laut sebelum 2024. Pulau Ruang merupakan bagian puncak dari gunung api yang menjulang dari dasar laut Sulawesi. Gunung api ini adalah yang paling selatan dari rangkaian gunung api pada busur Sangihe. Catatan pertama mengenai letusan gunung ini adalah pada tahun 1908. Meskipun gunung ini cukup aktif dengan selang waktu erupsi antara 1-50 tahun, perhatian terhadap gunung ini relatif kurang apabila dibandingkan dengan Gunung Karangetang yang lebih aktif. Letusan Gunung Ruang pada bulan April 2024 adalah aktivitas yang terakhir dan merupakan letusan yang tercatat paling spektakuler.

0: Hai, wawu kepana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawu, daripada ngana kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutu perompat.
3: Perompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole. Materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Liur Melambai Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Ranolambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun, mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana, yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Ranolambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus, dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, tentunya itu di kampung ini, ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal no, tuh penampung cap tikus, karena surat izin. DPKK tuh petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
0: Meski Desa Ranolambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bawa pancing, mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Ranolambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmowayo Disantoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Panggung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Panggung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Panggung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Panggung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ini ada berapa besar nih bawa ke
2: datang makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau satu tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, ya, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini Salak Panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DP keunggulan, tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti larikan gitu.
0: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Panggung, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
1: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di.
1: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
1: parang.
4: Parang, oh, ya okay. Parang.
1: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
0: Produksi buah salak Panggung yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk daun salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama buahnya yang buahnya
6: asli dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
0: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

0: Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya. Salah satu pengurus Aliansi Masyarakat Adat Bantik, juga pelatih tarian Mahambak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahambak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit, dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahambak Bantik.
0: Tarian Mahambak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahambak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahambak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahambak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahambak asli dan Mahambak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahambak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahambak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahambak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahambak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahambak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahambak Bantik dari Sulawesi Utara.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungku Anu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Magaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Magaruyen itu sendiri dan bagaimana cara memainkan musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Magaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Magaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Magaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, Magaruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Magaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar, kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Magaruyen itu, dengan menggunakan alat musik gitar.

0: meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, dan cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti FPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena

ada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaroyan ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupa kan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaroyan. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah, pertama menengah atas. Karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Dan terima kasih sahabat budaya yang masih stay tune di Pro 4 Manado, suara budaya Kawan Wah ya. Dan sahabat budaya, selamat malam buat Anda yang masih stay tune di program 4 RRI Manado ya sahabat budaya. Ya sahabat budaya, di daerah Sumatera Barat ya, di daerah Minang ya, ini ada upacara adat Minang yang unik dan budayanya yang tetap terjaga ya sahabat budaya. Ya sahabat budaya, upacara yang dimaksud adalah upacara adat Minang yang unik dan budaya yang tetap terjaga ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau ya. Sebagai salah satu suku yang kaya akan tradisi, Minangkabau memiliki berbagai upacara adat yang tidak hanya memperlihatkan keunikan budaya mereka, tapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi sejak dahulu dan hingga kini sahabat budaya ya, dari upacara pernikahan sampai upacara penguburan. Sahabat budaya, setiap ritual memiliki makna dan simbolisme yang mendalam. Sahabat budaya, keberlanjutan budaya ini menunjukkan betapa kuatnya identitas dan semangat kebersamaan yang terus dilestarikan oleh generasi penerus. Selain itu, upacara adat Minang juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam tentang kearifan lokal yang kaya akan makna. Sahabat budaya, budaya Minangkabau dikenal dengan keunikan dan keragamannya yang tidak hanya terlihat dari pakaian adat, tarian, dan musik tradisional, tapi juga dalam cara masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap upacara adat yang dilakukan selalu melibatkan elemen-elemen khas seperti perahu, kain songket, dan seni pertunjukan yang memadukan antara kesakralan dan keindahan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa budaya Minang tidak hanya sekedar ritual, tapi juga bagian dari identitas diri yang harus dipertahankan. Sahabat budaya, dengan adanya upacara adat yang tetap terjaga, masyarakat Minangkabau dapat merasa bangga akan leluhur mereka.

Iya, dan sahabat budaya ya. Jadi dengan adanya upacara adat ini yang tetap terjaga, maka masyarakat Minangkabau ini dapat merasa bangga ya akan warisan luhur mereka, sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tidak hilang oleh perkembangan zaman. Sahabat budaya, pentingnya pelestarian budaya Minangkabau itu tidak hanya terletak pada keunikan tradisinya ya, akan tetapi juga pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan modern tanpa kehilangan esensinya. Sebenarnya di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, banyak upacara adat Minang yang berhasil dilestarikan dengan cara yang kreatif, seperti digelarnya acara adat dalam konteks pendidikan, pariwisata, atau event budaya. Dan ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya Minang tidak hanya hidup di masa lalu, tapi juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di saat ini. Dan dengan demikian, upacara adat Minang yang unik dan budaya yang tetap terjaga, ini menjadi bukti sahabat budaya, menjadi bukti nyata bahwa tradisi bisa tetap relevan dan bermakna dalam kehidupan modern.

Baik, dan kemana-mana pendengar, saya masih kembali masih membahas tentang upacara adat Minang yang unik ya, yang masih tetap terjaga. Tetaplah bersama Prombat, satu lagu dari Aditya Caniago di Pondok Cinto.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya, kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Dan pendengar masih bersama saya Stanley ya di Nyiar Melambai Malam. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan upacara adat Minang yang unik ya, dan budaya yang tetap terjaga sampai sekarang ini. Ya, jadi sahabat budaya, salah satu hal yang membuat upacara pernikahan Minang unik itu adalah adanya ritual makan sambal ya. Nah, ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua mempelai wanita yang dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada putrinya. Selain itu ada juga ritual makan nasi kotak yang dilakukan sebagai tanda kesediaan keluarga mempelai wanita untuk memberikan anaknya kepada keluarga mempelai pria. Kedua ritual ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam budaya Minang bukan hanya tentang dua orang, tetapi juga tentang dua keluarga yang saling menghormati dan bekerja sama. Selain itu, saudara, upacara pernikahan Minang juga tidak lengkap tanpa adanya tarian dan musik tradisional. Tarian seperti tari piring dan tari saman ini seringkali ditampilkan dalam acara pernikahan yang tidak hanya memperindah suasana, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan kearifan lokal. Sahabat budaya, musik tradisional seperti alat musik gendang dan kendang juga menjadi bagian penting dalam prosesi ini. Semua elemen ini bersatu untuk menciptakan suasana yang penuh makna dan kehangatan. Sahabat budaya, iya, kita lanjut dengan upacara yang namanya penguburan Minang. Sahabat budaya, ini untuk menghormati jiwa yang meninggal. Sahabat budaya, di samping tadi upacara pernikahan, ya, ada juga upacara penguburan juga merupakan bagian penting dari tradisi adat Minang. Sahabat budaya, dalam budaya Minang, kematian tidak dianggap sebagai akhir dari kehidupan, tapi juga sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, upacara penguburan dilakukan dengan penuh hormat dan doa agar jiwa yang meninggal dapat mendapatkan kedamaian. Sahabat budaya, prosesi penguburan dalam budaya Minang biasanya dimulai dengan upacara panggih, yaitu upacara pemakaman yang dilakukan oleh keluarga besar korban. Pada upacara ini, semua anggota keluarga berkumpul untuk memberikan doa dan mengucapkan selamat jalan kepada orang yang telah meninggal. Selanjutnya, saudara, jenazah akan dibawa ke tempat pemakaman yang biasanya berada di dekat rumah atau di area yang dianggap sakral. Salah satu ciri khas dari upacara penguburan Minang, saudaya, adalah adanya ritual bacaan ayat-ayat suci dan doa-doa khusus yang dilakukan atau dibacakan oleh tokoh agama atau keluarga. Ritual ini, saudaya, untuk bertujuan memohon perlindungan dan keselamatan bagi jiwa yang telah pergi. Selain itu, ada juga tradisi makan sambal yang mirip dengan upacara pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua korban. Sahabat budaya, prosesi penguburan Minang juga tidak luput dari unsur seni dan musik. Tarian dan lagu-lagu tradisional seringkali disajikan untuk menciptakan suasana tenang dan penuh makna. Dengan demikian, upacara penguburan Minang bukan hanya sekadar ritual saja, tapi juga bentuk penghormatan terhadap jiwa yang telah pergi dan juga dukungan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sahabat budaya, kita masih lanjut dengan upacara adat lainnya, yaitu tradisi yang menjadi bagian dari identitas budaya. Sahabat budaya, selain upacara pernikahan dan upacara penguburan, masih banyak lagi upacara adat Minang yang memiliki makna dan simbolisme khusus. Sahabat budaya, salah satunya adalah upacara malam Sabtu atau tandak yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Nah, sahabat budaya, dalam upacara ini masyarakat Minang berkumpul untuk berdoa, memanjatkan permohonan dan mengingat kembali perjuangan serta kebijaksanaan leluhur mereka. Dan ada juga, sahabat budaya, upacara
Balimau, ya, upacara Balimau yang merupakan ritual untuk memperingati hari kelahiran seseorang. Dalam upacara ini, saudara, keluarga dan masyarakat berkumpul untuk memberikan doa dan juga harapan agar orang yang lahir dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Sahabat budaya, selain itu juga ada namanya upacara makan malam, ya, yang sering dilakukan dalam acara-acara besar seperti pernikahan, hitanan, dan juga ulang tahun. Nah, prosesi ini tidak hanya bertujuan untuk mempererat hubungan antara keluarga dan masyarakat, namun juga menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan dan juga kebahagiaan yang diraih. Saudara, dengan berbagai upacara adat ini, maka masyarakat Minangkabau tidak hanya melestarikan tradisi, tapi juga menjaga identitas budaya yang kaya akan makna. Setiap ritual yang dilakukan memiliki tujuan untuk mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka. Sahabat budaya, kita lanjut dengan pelestarian budaya Minang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Manado.

Kita masih di Nusantara kita malam ini dan masih dengan mengenai upacara adat Minang yang unik dan budaya yang tetap terjaga ya sahabat budaya. Meskipun upacara adat Minang masih tetap terjaga, namun sahabat budaya tantangan dalam pelestarian budaya ini tidak bisa diabaikan. Ya, yaitu mengenai perkembangan teknologi urbanisasi dan globalisasi yang telah mengubah pola hidup masyarakat termasuk dalam hal penggunaan bahasa dan cara berpikir. Hal ini berdampak pada pengurangan minat generasi muda terhadap tradisi adat Minang. Dan untuk mengatasi hal ini, saudara berbagai inisiatif ya sahabat budaya, berbagai inisiatif sahabat budaya telah dilakukan seperti pelibatan siswa dalam kegiatan adat, kemudian pembentukan komunitas budaya dan juga mempromosikan budaya melalui media sosial. Dan selain itu pemerintah daerah juga dan organisasi masyarakat aktif dalam mengadakan acara adat secara rutin sehingga masyarakat tetap terbiasa dengan tradisi mereka sendiri. Selain itu pendidikan juga menjadi salah satu solusi penting dalam pelestarian budaya. Saudara banyak sekolah dan juga universitas di Minangkabau yang sudah memasukkan kurikulum mata pelajaran tentang budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah ya. Dan hal ini membantu generasi muda untuk lebih memahami dan menghargai warisan leluhur mereka. Oke, sahabat budaya, ya memang harus seperti itu ya. Jadi dari kita ya sebagai orang tua juga tentunya harus memberikan masukan kepada anak-anak kita, nasihat ya agar supaya tetap menjaga akan kelestarian budaya lokal ya, jangan kita cuman suka budaya luar ya. Ya, jadi kalau budaya lokal sudah tidak dicintai, siapa lagi yang akan meneruskan selain generasi sekarang ini ya? Kalau generasi tua, generasi terdahulu sudah meninggal ya. Terus generasi muda tidak mau mencintai, tidak mau menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal, tentunya lambat of lekas, lama-lama kelamaan budaya itu akan punah ya, sehingga hilang tradisi budaya kearifan lokal yang ada di daerah. Namun kita berharap agar supaya dari pihak sekolah tetap memasukkan mata pelajaran tentang budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah ya, seperti penggunaan bahasa daerah ya, bahasa Minahasa kan ada Tontemboan ya, ada Tombulu, ada Telowur, ada Tonsawang, ada Tombatu. Nah kalau mata pelajaran bahasa daerah itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah ya, pasti anak-anak akan mempelajari itu saudaya, sehingga bahasa daerah itu tetap ada ya, tetap ada. Jadi jangan sampai kita tinggal di Minahasa tapi kita tidak tahu menggunakan, tidak bisa berbahasa daerah Minahasa. Jadi ketika orang mau ingin tahu kalau ini bahasa Minahasa, bahasa Tombulunya apa, tanya apa generasi yang ada di kampung itu, oh orang ingin tahu, aduh sayang sekali saudaya. Nah jadi sebelum terlambat, marilah kita sama-sama bersinergi, baik sekolah ya, orang tua ya, pemerintah dan juga anak-anak, untuk menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal agar supaya budaya kita di daerah kita ini masih tetap akan lestari sampai selama-lamanya ya. Oke saudaya, terima kasih untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Ini yang gegot ya?
2: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
3: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa, seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang najar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an, saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, kemana sih? Nah, pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Disna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut.
4: Oh.
3: Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no. Ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal gitu mulanya aja. Begini ya, di situ rapat di sawah. Tilil sebagai penitia.
0: Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandi.

0: juara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
1: Dan situ ada Haji Bokir juga.
0: Iya, biasanya Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
2: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
0: Gitu. Maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadinya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
2: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
0: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
1: Termasuk setiap hari melihat topeng.
0: Iya, setiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu lah yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrapi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata.
3: Saya meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini, karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang.
5: Nyiur Melambai Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawanwa.
6: Sahabat budaya, Formoni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, marijo baku ikodin torang pembikin rame ini acara. Asalkan jang satu kampung nih, catat bye-bye di acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Perempat Suara Budaya Kawanwa.
7: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

Selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara kita di malam hari ini di acara request malam, malam Bakudapa. Di kesempatan siar hari ini, hari Jumat ya, tanggal 5 Juni 2026.

0: Ya, dan malam ini saya mengangkat topik agak sedikit lebih dewasa ya, topiknya ini soal budaya, yaitu mengenai awet muda ya, sahabat daya. Apa resep awet muda ya, sahabat daya? Nah, ini ada pertanyaan, kalau menurut Anda menikah itu membuat orang awet muda atau membuat orang cepat tua? Ya, coba Anda kirimkan komentar Anda ya di nomor WhatsApp di 0853-424-00928 ya, saudaya. Jadi menurut Ngana, apa rahasia awet muda ya? Kira-kira kalau menurut Ngana, yang ini kalau kata Ngana ya, Anda ya, jadi menurut Anda itu kalau orang kalau kaweng itu, orang kalau sudah menikah itu, dia mau baking awet muda atau mau baking cepat tua? Nah, karena sebenarnya dari kitab pengamatan, ada kitab tambangnya kaweng-kaweng, dia ada polia yang begitu terus, nggak ada polia tua. Kenapa? Logikanya sahabat budaya, dia cuma sendiri, tidak punya tanggung jawab, mau semakan orang pe anak, mau sebiayai orang pe anak, toh mau semakan istri, mau semakan anak, mau sekolah. Jadi orang pe pikiran lama-lama jadi kusut. Nah, kalau so kusut begitu, otomatis orang pe kulit jadi keriput, jadi cepat tua. Nah, jadi menurut Ngoni, apakah menikah itu membuat orang awet muda atau membuat orang cepat tua? Ya, jadi seperti itu ya, saudara. Ditunggu di 0853-424-00928 ya, saudara. Oke. Oke. Ya. Kan. Kenapa ini? Ada apa? Oke, baik, saya coba baca WhatsApp ini. Siapa tahu ada yang sudah nangkap apa maksud saya, topik saya malam ini, ya. Oke, belum ada rupanya ya. Ya. Oke. Ada kurang apa rupanya ini? Ya, oh ini tadi sore. Yang malam-malam ini, silakan dia mau gabung ya. Ditunggu di 0853-424-00928 untuk nomor WhatsAppnya. Nah, ini ada masuk ini. Selamat malam, Bung Stanley. Selamat malam. Ya, ini dengan Ego di Pumoro. Kasten, kalau menurut kita dan sama butuh kasten. Apa yang kasten sudah bilang itu, orang kalau nak kawin dia masih dapat dikategorikan awet muda. Kenapa? Dia tidak ada beban pikiran, tidak ada beban pikiran, jadi dia cuma urus DP diri ya. Jadi alangkah baiknya nggak usah kawin juga kasten, kan. Sebenarnya itu nimbole. Tapi terserah apa Ngoni. Ngoni mau suka, mau bilang Ngoni mau jomblo, apa mau hidup sendiri, mau kaweng, itu terserah apa Ngoni ya. Karena ada juga yang memang memilih untuk hidup sendiri selamanya ya, dengan profesi mereka sebagai apa, pelayan Tuhan ya, di mana, di Katolik itu ada kan orang pe bapak-bapak pastor ya, yang memang dorang tidak kawin, dan yang laki-laki ya jadi pastor, kalau yang wanita jadi suster. Nah, mereka itu memilih untuk mendedikasikan diri mereka untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Jadi mereka menjadi pastor, menjadi frater, pastor dan suster, pokoknya begitu saunda ya. Jadi kalau ngoni merasa ngoni ini mau kan lebih banyak jadi pastor juga tuh, kalau cewek jadi suster, ya. Nah, jadi bagi supaya orang bisa menjaga orang te kekudusan, ya. Enak gampang orang mau tergoda dengan hawa nafsu, tergoda dengan hal-hal yang duniawi, dengan dosa. Oke, ini ada yang mau gabung silakan ya, sambil kita mau tunggu yang mau bergabung ini. Suka bisa data kute pantasan. Iya, ini ada Ibu Jusya soba WhatsApp. Halo, selamat malam Bapak Ganteng Pak Budi alias Pak Stanley. Malam baku dapa ini dengan Ibu Jusya dari Perum Giria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu dan lagu oldies Indonesia, judul lagu Setangkai Bunga Putih yang nyanyi Panjaitan bersaudara. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang Ibu Lina. Ini ada Ibu Jusya kirim akang lagu ya, dari Ibu Jusya. Selamat Bapak dengar Jone Ibu Lina ya, semoga terhibur buat penyiar juga Bapak Ganteng Pak Lambert alias Pak Stanley. Thanks ne, malam baku dapa, God bless you. Thanks ne Bapak Ganteng Pak Lambert Pak Stanley, so tolong baca akang Ibu Jusya via SMS di WhatsApp deng, so tolong putar akang Ibu Jusya via lagu kesayangan God bless you. Oke, okay, Ibu Jusya. Jadi topik Ibu Jusya sore ngarto. Kamu menurut Ibu Jusya bagaimana ya? Menurut Ibu Jusya apakah menikah bikin awet muda atau cepat tua? Jawab nih Ibu Jusya. Nanti mau tunggu. Oke. Okay. Jadi kita semua putar gini Ibu Jusya ke lagu ini. Setangkai bunga putih. Oke, baik, yang lain-lain juga sudah boleh merapat di Pro 4 88,6 FM dan 11,88 AM di aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa mendengarkan lewat streaming ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4.
1: Sayang, hapuslah air matamu. Bukankah kini kau tengah bahagia, bersanding di samping lain pria, mengarungi bahtera cinta. Bukan aku tak sayang, bukan tak cinta. Lihatlah senyum dan tawa mereka yang hadir di pesta, semua memberi salam untukmu berdua yang dalam bahagia. Walau di sini ada yang hatinya tengah lara. Kasih, janur pesta yang menghias di sini mengakhiri, membatasi cinta kita. Diriku tidak lagi kau anggap mutiara. Biar saja, aku tak akan meminta rasa. Lupakan saja aku. Walau aku hadir di pesta perkawinanmu, aku hanya sekedar membuktikan cintaku kalau aku bukan pengkhianat cintamu.

Iya, 80 ya sebenarnya sih tergantung juga sih sebenarnya saudaya ya. Apakah kaweng itu baking awet muda atau nyandak kaweng nandak kaweng awet muda, kong yang kaweng jadi cepat tua, itu sebenarnya tergantung juga ini ya saudaya dari orang tersebut ya. Kalau dia memang orangnya periang, ceria, tidak terlalu banyak berpikir ya, menjaga pola makan dengan apalagi banyak hal yang mungkin dia sangat-sangat disiplin ya, mengenai kesehatan dia menjaga betul-betul pola makannya, tidak sembarangan cekeh, nyak golojo, gergantang tubir, pokoknya dia mengerti sekali dia mau jaga dari kesehatan. So, itu dia nyanda godek pompa, dia nyanda sambiki dulu. Ya karena apa? Dia menjaga baik-baik DP kesehatan. Mar kalau orang nyanda sayang DP diri, jadi pekaweng langsung semering balon dan tiup. Sejak langsung jadi godek saudara. Kalau memang dia godek cuma karena KB, itu wajar. Tapi karena dia gode, ini buat ibu-ibu ya, kalau dia gode, ada yang bilang, tuh, siapa itu kita pekaweng, kita langsung jadi race begini, sampai ini biapong. Nah, pertanyakan siapa sampai begitu, tuh. Ada kata, habis kaweng langsung sama yang kurentes, sama yang triplex, kurus. Ah, itu tuh, jadi sebenarnya tergantung pada DP masing-masing saudaya. Dia gode itu dari DP diri sendiri saudaya ya, dan juga pengaruh juga dari perlakuan baik apa pasangannya memperlakukan dia dengan bagaimana ya. Ketika dia masih batona dulu, mungkin DP laki waktu dulu masih batona, dia masih iko-iko mau dang tuh, dia iko-iko mau sayang-sayang sampai kalau DP kaki semua ta seleo, dia bilang aduh ngana DP kaki kesian, aduh situ kalau berjalan gua awas ngana apa got, awas ngana batu. Mar serta dia so kaweng, udah pakai kok tuh mata ada mata kok nak mau pakai. Nah, itu dia saudara, jadi perbedaan ketika belum menikah dan sudah menikah itu bisa terlihat aslinya ya. Nah kalau dia tetap memperlakukan istrinya itu tidak berbeda dari dia masih pacaran sampai dia menikah, dia masih tetap menjaga keharmonisan, tetap menghormati istrinya atau pasangannya itu ya, masih memperlakukannya dengan baik, maka istrinya itu tidak akan makan hati, tidak akan kekurusan. Tapi karena ini juga saudara, karena suaminya memperlakukan dia dengan istimewa, apa saja istrinya minta, mau makan mie bak, tarujo, gas, mau makan apa, bage, nah ini apa, jadi gore tuh, nah itu dia. Nah jadi ini cuma mitos pak, bilang kaweng jadi cepat tua, kaweng awet tetap awet muda. Nah itu kembali kepada turang P masing-masing. Oke, tapi kita mau dengar Nguni P pendapat saudaya. Kamu Nguni apa? Menikah itu membikin atau membuat atau membaking awet muda atau malah membaking membuat orang cepat tuir ya, cepat tua pororo. Silakan di 0853424-0928 nomor WhatsApp-nya, komentarkanlah Anda di nomor tersebut ya. Iya, jadi berhubung saya masih memberikan kesempatan, silakan di nomor WhatsApp 0853424-009228.

Oke, baik, ini saya baca dulu yang sudah nimbrung. Ada Yanti di mana ini? Yanti di Perum GPI Paniki. Tapi kakak ipar ini. Halo, selamat malam adik ipar. Halo juga kakak ipar. Kalau menurut kita ini Stan, kalau menikah itu bikin orang awet muda. Oh iya? Soalnya kenapa? Soalnya karena tiap hari orang boleh tata tawa dengan orang pe suami, walaupun kadang mau baku lempar bantal. Boleh, boleh, boleh juga ini, Ti. Boleh, boleh, boleh. Nih, boleh toh? Oh, boleh, boleh. Oke, request dan stand. Request lagu Nora Dilema. Oke, buat Ade ipar, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Yanti di Perum GPI. Oke, ada lagi, silakan ya. Ada Jeffrey, aduh ini sebenarnya tapi papa penama ini. Dari Jeffrey di Bitung. Selamat malam Bung Stanley, selamat malam ini dengan Jeffrey di Bitung. Kalau kita ini Stan, kita bilang cepat tua itu kalau orang kawing, karena kita itu baru 3 tahun ada kawing. Kung tamang-tamang bilang dan kepangana Jeffrey pe muka su berubah dari anak muda kapas su jadi kepala lingkungan. Jeffrey, kita mau tanya pangana Jeffrey, mana masih umur apa kepo su dapat bilang sama dengan kepala lingkungan? Berarti ngana ini nak nak jadi tidur betul, toh sama dengan kita nih sudah jadi tidur betul. Jadi orang pemuka cepat tua karena orang nak jadi tidur betul. Bagadang dang, nah bagadang apa maksudnya? Rupa kita bagadang jangan tapi anak, toh kalau ngana misalnya bagadang main catur atau apa main bauni bola atau apa itu, toh gimana Jeff? Setuju? Request lagu Bung Stanley, Peter Pan. Peter Pan mungkin nanti mau request lagu ini mau kirim buat semua-semua jo yang ada Bapak dengar perempat. Selamat Bapak dengar buat Bung Stanley, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih, selamat malam juga ya. Kemudian ada Rizka di Tomohon. Selamat malam Bung Stanley, ya selamat malam juga ini dengan Rizka di Tomohon. Kalau menurut kita ini Bung Stanley awet muda no, karena ada yang kadang ada yang selalu orang jaga kasih ingat, so makan ngana belum, so tidur ngana belum, kung jaga tuh kesehatan meskipun dia ada di mana, toh ada di jauh, tapi dia masih kasih ingat. Boleh begitu Kak Stan? Bung Stan? Boleh. Request lagu ini Bung Stanley dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Lagu ini mau kirim buat orang-orang yang ada di rumah, juga buat suami tersayang yang ada di Timika. Salam paling sayang. Oke, buat Bung Stanley terima kasih. Selamat malam. God bless you. Oke, God bless you too. Lanjut. Ada Opo Johan di Tondano. Selamat malam juga Bung Stanley. Kita dang dulu sebelum menikah kita perambu dang Bung Stanley. Kita perambu masih hitam semua. Mar, sesudah kita menikah kita perambu so jadi bule, so jadi putih semua. Tapi kita tetap happy dan bahagia karena biar jo rambu putih. Itu merupakan kodrat alami. Buat Bung Stanley terima kasih, request lagu Kolam Susu dari Kus Plus. Buat Bung Stanley selamat malam, God bless you. Oke, God bless you. Baik, terima kasih untuk Opo Johan di Tondano ya. Baiklah, kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Ada lagu yang dipesan Yanti ya di Perum GPI, lagu dari Nora dengan Dilema ya. Dan selanjutnya
lagu berikutnya. Tetap di Perombat Suara Budaya Kawanua.

0: Pagi ini ramai sekali ya?
1: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
0: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
1: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
0: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
1: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
0: Jadi, moderasi beragama itu apa?
1: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
0: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
1: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
2: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
3: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.
4: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Karin, ini warung kamu. Keren banget. Dulu perasaan kita main layangan di sini. Sekarang malah jadi tempat nongkrong. Wih, salut aku.
1: Iya, Andre. Aku dapat bantuan modal dari program desa, termasuk pelatihan digital marketing.
0: Oh.
1: Gak nyangka bisa punya usaha sendiri di kampung sendiri.
0: Wah, mantap. Aku kira mesti harus ke kota buat cari peluang. Tapi ternyata sekarang desa kita udah beda banget.
1: Itu karena ada program pembangunan dari bawah, Andre. Sekarang desa nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga tempat berkembang. Namanya Asta Cita 6.
0: Asta Cita 6? Apaan tuh?
1: Program pemerintah buat bangun desa. Mulai dari infrastruktur sampai pemberdayaan warga. Tujuannya biar ekonomi nggak cuma muter-muter di kota. Semua merata dan kemiskinan bisa diberantas.
0: Wah, baru kali ini aku melihat perubahan nyata. Jalan bagus, ada internet, warga dapat pelatihan, anak muda bisa usaha.
1: Dari desa, kita bisa mandiri. Dari bawah, kita bisa bangkit, Andre.
2: Asta Cita 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Karena kemajuan bangsa dimulai dari langkah kecil di desa.

Ya, dan baik pendengar, demikianlah tadi lagu-lagu yang sudah saya hadirkan ya, dan yang request mudah-mudahan aja sudah puas dan terhibur. Dan kita lanjut, sobat daya, masih di acara request malam-malam baku dapa ya. Oke, kita ke selanjutnya ya. Yang sudah mengirimkan WhatsApp ada Santi di Gorontalo. Halo, selamat malam Bung Stanley dengan Santi di Gorontalo ini. Mau bahas komen ini Bung Stan. Kalau kita sih rasa itu tergantung juga dari DP pasangan. Kalau pasangan pengertian, saling memahami, saling menghormati, pasti ujung-ujungnya awet muda. Kalau pasangan bak-bakal lain tiap hari, tukang marah, pukul, pongbolotu, pasti dari ujung-ujung cepat tua. Boleh juga nih Santi. Ya tuh Bung Stanley, ya boleh-boleh. Request, ada band Manusia Bodoh. Kirim lagu ini Jo buat kita pe suami yang ada di kota Mobagu. Iya, jangan lupa cepat pulang. Buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Santi di Gorontalo. Ya, oke, boleh-boleh. Lanjut lagi dengan Ronald di kota Mobagu. Selamat malam Bung Stanley. Ya, dengan Ronald di kota Mobagu. Ya, kalau menurut kita

Lanjut. Dari Wulan di Amurang, Ang. Selamat malam Bung Seni, ini dengan Wulan di Amurang. Kalau kita, ya jelas awet muda no. Karena apa Bung Sten? Karena setiap hari ada teman mau buat cerita Akang. Oke, buat Bung Sten lima tugas. Request kote, lagu Kahitna cantik. Lagu ini buat kita pe suami tersayang. Salam paling sayang, sayang, salam paling kangen. Buat Bung Sten lima tugas, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bulan di Amurang. Lanjut. Ada Ferry di Tahuna. Selamat malam Bung Stanley, ini dengan Ferry di Tahuna. Kalau saya pilih itu Cepat Tua Bung Stanley. Kenapa? Anak so tiga masih kecil-kecil semua. Kong setiap malam baku rampas apa ini? Setiap malam baku kejar deng tugas sekolah. So begitu itu Fer. Toh? Request lagu dang Bung Stanley yang berjudul Sobat dari Padi. Buat Bung Stanley, terima kasih. Selamat malam. God bless you. Oke, God bless you. Ada lagi? Kalau masih ada, silakan. Sampai di jam 11 ya, saudara. Oke, ini kita semua putar aja dulu. Itu lagu yang di request tadi. Ada band ya, ada band dengan apa DP judul Manusia Bodoh. Oh, Manusia Bodoh. Oke. Terus ada siapa lagi? Ada siapa yang mau bergabung silakan, masih stand ditunggu ya. Di WhatsApp 0853420928. Manusia Bodoh, kemana gerana, kok tidak muncul ya, di sini mungkin tidak juga. Sepertinya oke, sabar, masih dalam taraf pencarian ini ya. Ini aduh, Manusia Bodoh. Bodoh. Oke, ada lagi Ferry. Oh sudah Ferry. Mariska, oh, ini Mariska. Mariska di Minsel. Selamat malam Bung Stanley, ini Mariska di Minsel, Minasa Selatan, Kang. Kalau menurut kita itu cinta masih kuat. Jadi menikah justru membuat orang awet muda. Iya, setuju kita, mantap. Buat Bung Stanley request lagu Janji Suci dari Yofi dan Nuno. Lagu ini buat kita pilih keluarga di rumah, suami dan anak-anak. Salam paling sayang buat Bung Stanley buat tugas. Selamat malam. Oke, selamat malam. Baik, kalau begitu kita semua putiar jo itu lagu Sobat Budaya yang so request tadi. Ada Manusia Bodoh dari Ada Band ya. Cantik Kahitna, Risalah Hati Dewa 19. Terus ada Sobat Padi, Janji Suci Yofi dan Nuno. Oke. Tung dengar sama-sama, tetap di perempat.

0: Duh, ini no yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, tak sudah paling sukses dengan yang ini. Kita pikira sempat pe motor tu nak terparkir di muka. Mana tu te pe motor dah?
1: Oh, iyo bro. Tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download nih aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu, kau gak dapat daftar cok.
0: Hah? Bro, gak dapat maksud ada dapat beli ini motor karena ada berjudi online? Aduh, maaf jo kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kan siang sampai sekarang kurang hidup deng bak utang. Mang ingin tahu kalau itu semua sup permainan sistem ujung-ujungnya mang yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Eh, Ren, aku tak tinggal di sini dong.
1: Iya, no. Cuma bakos kok kita di sini.
0: Eh, mar dapat aku no. Munipet tanpa kos ini.
1: Ah, masa leh. Biar jo, yang penting murah sesuai dengan kantong no. Mar jo masuk.
0: Iya. Kong, gimana dengan anak kuliah ini dia? Semua tinggal susun skripsi teh. Ini tahun?
1: Iya, no. Semester akhir ini cuma tahu leh ini rasa-rasa malas mau lanjut.
0: Ya, Dodo, kenapa nggak semalas begitu, Dang?
1: Tahu leh, kita rasa-rasa mati rasa ini. Mati pikiran, akal, dan harapan. Entah mau kasih selesai skripsi bagaimana. Judul belum tahu, kok entah mau bikin penelitian di mana. Deng, mesti mulai dari mana lagi ini?
0: Ya, itu no, Ngana. Belum tek mulai kan semua nyerah.
1: Ya, mati lampu leh. Ya, tapi HP leh so mati. Oh, Tuhai.
2: Jangan aku. Ini cuma mati lampu dengan HP yang mati. Itunya ada apa-apa. Masih ada harapan. Asal jangan nganape semangat yang mati.
0: Ren, mana yang udah bicara tuh tadi?
1: Bukan kita.
0: Jadi siapa dong?
1: Tahu leh.
0: Kabur!
2: Saat masih muda, manfaatkan kesempatan yang ada. Jangan menyerah dan jangan matikan harapanmu.
3: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Dan baik, terima kasih. Aduh, di apa ini? Ngana bukan CEO. Aduh, iya toh. Jadi kadang-kadang sobat daya memang orang jangan terlalu apa ya? Artinya biasa-biasa aja. Ya, jangan kasih tujuk orang itu sama dengan CEO. Karena sebenarnya cuma tukang jual deh ikan deho. Oke, yang request ini lagu ada Juminten di Kampung Jawa. Katanya lagu ini mau kirim buat DP someone, DP sayang-sayang kata. Iyo, gak usah berpaksa. Apa jo adanya, terima jo apa adanya. Oke. Lagu ini buat suami tersayang dan buat Bung Stanley, terima kasih yang sudah bacakan WhatsApp-nya. Oh iya, kalau mengenai kaweng baking cepat apa? Kaweng baking awet muda atau cepat tua, itu menurut kita dan yang kita alami butuh itu. Kalau suka kaweng jadi tua karena mau urus anak, urus laki yang sama dengan itu lagu tadi. Bagaimana Bung Stanley? Oh iya, boleh juga. Jadi tergantung sih sobat dayang orang dapat pasangan yang bagaimana, Kang. Juminten, kalau dapat suami bye-bye tuh. Popoji nyandak popoji kosong tuh. Nah, tentu orang tidak mau cepat tua, mau orang dapat suami kasihan ya, cuma mau kerja for makan nih hari. Nah, jadi orang mesti pikir kasihan bagaimana supaya orang boleh mau nih hari kasihan ini boleh orang mau hadapi. Bagaimana supaya orang boleh mau makan toh, apalagi hidup susah begini toh. Tapi kalau meskipun dan hidup susah, tapi kalau turang berserah kepada Tuhan, ya apa jo yang turang nikmati, turang makan meskipun cuma ubi, turang nikmati betul-betul, tentunya akan terasa nikmat dan bahagia. Bukankah demikian? Biar makan apa le ikan ayam toh, ikan apa, mar kalau di turang pe keluarga laki bahugel toh. Bininya jaba urus laki, laki pikerja pulang kemari belum terunasi, cuma ada urus kuku, urus bibir, semengken, medsos, TikTok, jadi laki jadi stres, berpikir jadi keriput, jadi tua. Nah, jadi itu tergantung pada tiap-tiap, pada masing-masing, oke? Dan lanjut lagi kita membacakan WhatsApp yang masuk ini. Ada siapa yang, oh coba, Ibu Juse kote, di jawaban. Dari jawaban Ibu Juse ini, Ibu Juse bilang begini, buat Ibu Juse sih pribadi, menikah itu harus penting, sakral dan sah. Dan bagi Ibu Juse menikah itu bikin awet muda. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan suami istri harus wajib dilakukan agar supaya biarpun umur atau usia Ibu Juse sudah tua, tapi Ibu Juse pemuka dari Ibu Juse tetap awet muda. Boleh begitu coba Lamber? Toh Ibu Juse pejawaban, sorry nih, so terlalu panjang stokang. Stanley, thanks nih, malam baku dapat, God bless you, God bless you. Iya, memang kalau kita kar mulia Ibu Juse pewa raut wajah, memang kalau mulia dari penampilan memang dapat lihat rupa awet karu toh nak dapat lihat ketuaan malah dapat lihat masih 17 tahun. Baku sedu karu Ibu Jus ya, jangan marah. Oke, baik. Ada jawaban minta lagu DP apa ini? DP balasan. Kita bukan CEO, boleh Bung Stanley? Dari siapa ini?
dari Juma. Aduh, Juma, Juma di Binangun. Iya. Anda dengar tadi itu lagu, kita le mau minta DP DP jawaban Bung Stanley. Eh? Kalau menurut kita Bung Stanley itu apa mau tua atau demo awet muda itu tergantung dari doi. Kalau torang ada doi gampang, boleh mau beli apa torang pe mau, tak iko mau mau makan apa. Kalau perempuan boleh mau pakai skincare toh, boleh mau pokoknya tak iko iko mau Bung Stanley. Jadi tergantung pada doi, boleh begitu. Boleh cuma putar akan Bung Stanley itu lagu menanti mau putar. Ini lagu juga buat kita pe sayang-sayang. Kenapa kita balas tuh lagu. Dari siapa ini? Sama DP pencipta ini kalau kamu lihat. JC Dondo. JC Dondo. Ini lagu memang sahabat Brian yang mau cari DP penyanyinya ada. Karena ini lagu memang lagu artificial intelligence yang baking. Yang ciptakan itu DP komposer, DP pencipta lagu itu tadi. Tasucumu. JC Dondo. Mar DP ini mau cari tuh cewek penama yang nama udah apa. Itu lagu AI ya soundnya. Iya, jadi DP suara mirip-mirip toh dengan tuh lagu penyanyi-penyanyi yang lain dan saudara, tapi pokoknya enak didengar ya. Nanti mungkin nih DP penyanyi apa DP pencipta asli ini lama-lama ketuk dia mau kasih apa penyanyi yang asli ya. Ini dia baru udah tes pakai AI dulu. Nah, kalau dia mau cari DP penyanyi kita bilang bagus kasih Pak Isti Yulisti cocok karena DP irama lagu mirip sama-sama bagi tuh dong. Ya kasih coba ada orang Kang. Oke, terserah coba yang cipta nih lagu ya. Oke, baik sahabat budaya. Waktu masih ada, masih sampai di jam 12 kita lanjut lagi. Ada siapa ini? Alex, Bung Alex. Alex di mana ini? Manado. Kalau saya belum menikah, Bung Sten, tapi kalau kita lihat kita pe teman-teman yang so menikah, ada yang malah Bung Stanley tambah ganteng malah. Ada yang tambah ganteng, ada yang tambah stres. Tak kira lesu bilang tambah ganteng terus, ya ada DP tambah stres kute. Kirim salam juga nih Bung Stanley, mau kirim untuk semua jomblo yang masih setia bapak dengar Pro 4 malam hari ini. Buat request lagu Bung Stanley dari Sila on 7 Sahabat Sejati. Lagu ini buat semua jomblo juga yang kita suruh kirim tadi. Buat Bung Stanley selamat tugas, terima kasih, selamat malam. Oke, baik, orang mau dengar juga dulu sahabat budaya. Itu lagu yang semua kita putar ya. Jangan kemana-mana, tetap mau dengar terus di RRI Pro Ampa Manado.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dong DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pandai. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa katuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Ya, dan pendengar, demikianlah untuk acara kita malam ini ya, Malam Baku Dapat. Terima kasih yang sudah request lagu ya, sudah gabung di acara ini, dan acara yang sama nanti bisa Anda ikuti pada waktu dan gelombang yang sama tentunya ya, di tiap malam ya, jam 21 sampai selesai ya di jam 23. Dan semoga saja Anda semuanya sudah terhibur ya, sahabat budaya, dengan lagu-lagu yang sudah Anda pesan ya, Anda request. Kiranya lagu-lagu ini bisa menambah suasana Anda ya, lebih menyenangkan tentunya di malam hari ini. Dan pendengar, terima kasih atas atensinya. Saudaya, Anda jangan dulu kemana-mana ya, saudaya, karena saya masih akan lanjut untuk program acara terakhir, ada tetesan embun malam. Ya, untuk itu pendengar, tetaplah bersama RRI Program 4, jangan kemana-mana.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Ma.
1: Mama.
0: Mana tadi surat penting so isi ya.
1: Halo, Malay Garlin, mai tua ya. Cari-cari, tahu di mana.
0: Tiga kak, oh, sudah. Ini dah. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma. Apa itu? Siapa rekap supigang-pegang ransel? Mau bawa citi yang lekap sendiri. Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citia ya, Mama.
0: Toh, soal baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak Mama nyak usah tinggal, Papa. Ini Mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, So?
0: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh, Papa. Amit-amit, eh.
1: Kondang? Ini tas mau apa, Mama? Kenapa kau mesti mau bawa barang-barang begini, So?
0: Nah, ini tas siaga bencana ini... Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum. Itu yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana, gak minta-minta, dang, toh, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana. Begitu, Papa.
1: Oh, karu. Begitu, dang. Tunggu, dang, kalau begitu. Papa mau ambil, eh. Kenapa dia, Ma? Papa mau bawa le karu ini.
0: Huya Dodo, eh Papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh, mai tua, mesti karu pakai nih koper. Supaya kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, Mangrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dan baik pendengar, sampailah kita di akhir acara kita Tetesan Moon Malam. Terima kasih atas atensi minat dengan Anda semuanya. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 ya. Oke, saya Stanley pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Ya, dan baik saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berilah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, oleh siaran pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Dan saya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat beristirahat, sekali di udara tetap, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado program 4. Anda ikuti melalui M1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membawakan program siarannya hari ini dari Sabtu tanggal 6 Juni 2028. Dari puncak tinggalan, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah kota Manado. Manado dijuluki kota 1001 gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadapa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Baik pendengar, kita sudah berada di jam 6 lebih 12 menit dan kita masuk di sudut pagi dengan informasi-informasi aktual seputar Sulawesi Utara, Kota Manado dan sekitarnya. Ya, sahabat baik, kabar dari Manado, ini ada kabar terbukti korupsi hingga tidak lagi melaksanakan tugas. 7 ASN Pemkot Manado dipecat. Sahabat budaya, sebanyak 7 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Manado dipecat. Mereka yang dipecat lantaran berbagai pelanggaran berat. Salah satu ASN dipecat lantaran terbukti korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Ada juga sahabat budaya yang sudah tidak melaksanakan tugas kedinasan dalam kurun waktu tertentu. Perhentian 7 ASN tersebut diproses pada bulan Mei 2026. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPK BKPSDM Kota Manado, Odnil Tewal, ya, mengatakan pemberhentian ini telah melalui mekanisme yang diatur undang-undang. Ya, dan sahabat budaya, ini telah melalui tahapan dan mekanisme di mana ada pemeriksaan yang objektif serta melalui berbagai pertimbangan. Demikian dikatakannya, dan lebih lanjut yang mengatakan pemerintah wajib menjalankan ketentuan untuk proses untuk memproses ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Dan ia menuntutkan Pemkot Manado bertekad membentuk iklim kerja yang profesional dan berorientasi terhadap pelayanan.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Etole Magrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Etole, Magrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: masih bersama Prompat RRI Manado Suara Budaya Kawanua. Dan kita ke informasi berikutnya, saudaya, mengenai harga tiket pesawat terbaru dari Manado untuk periode 8 sampai 18 Juni 2026. Sahabat budaya, berikut harga tiket pesawat dari Manado Sulawesi Utara untuk periode 8 hingga 11 Juni 2026. Selamat pagi bagi para penumpang dari tujuan Manado yang ingin pulang kampung halaman atau liburan, bisa cek harga tiket pesawat berikut ini. Sahabat budaya, penelusuran Tribun Manado via Traveloka pada Jumat 5 Juni 2026 pukul 21.59 WITA. Adapun harga tiket dari Manado mulai dari 1 jutaan rupiah. Ya, saudara, berikut ini daftar harga tiket untuk rute langsung dari Bandara Udara Internasional Samudra Tulangi Manado untuk periode 8 hingga 11 Juni 2026 sekali jalan via Traveloka. Saudara, pada Senin 8 Juni 2006 Manado tujuan Manado Jakarta dengan pesawat CityLink pukul 6.00 2.735.300 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Kemudian Batik Air pukul 6.50 2.684.200 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Kemudian Batik Air pukul 7.25 2.941.500 rupiah per orang kelas ekonomi. Batik Air pukul 17.00 2.941.500 rupiah per orang kelas ekonomi. Lion Air pukul 6.00 2.953.800 rupiah per orang kelas ekonomi. Lion Air pukul 11 2.845.000 rupiah per orang kelas ekonomi. Garuda Indonesia pukul 7.20 3.102.100 rupiah per orang kelas ekonomi. Garuda Indonesia pukul 14.45 3.140.706 rupiah per orang kelas ekonomi. Dan untuk tujuan Manado Makassar Batik Air pukul 16.45 2.072.700 rupiah per orang kelas ekonomi. Lion Air pukul 6.00 1.896.100 rupiah per orang kelas ekonomi. Lion Air pukul 11.40 1.896.100 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Nah, itu dia saudara. Kemudian Manado Surabaya Lion Air pukul 12.55 2.508.600 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Manado Sorong Trans Nusa pukul 8.00 1.770.114 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Lion Air pukul 3.45 1.611.600 rupiah per orang kelas ekonomi. Sahabat budaya, untuk tujuan Manado Ternate pesawat Sriwijaya Air pukul 7.45 1.184.600 rupiah per orang. Wings Air pukul 6.10 1.383.500 rupiah per orang kelas ekonomi. Wings Air pukul 12.55 1.603.200 rupiah per orang kelas ekonomi. Dan untuk hari Selasa 9 Juni 2006 tujuan Manado Jakarta dengan menggunakan pesawat CityLink pukul 6.00 2.735.300 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Batik Air pukul 6.50 2.684.200 rupiah per orang kelas ekonomi. Batik Air pukul 7.25 2.941.500 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Batik Air pukul 17.00 2.812.800 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Lion Air pukul 6.00 2.953.800 rupiah per orang untuk kelas ekonomi. Ya, sebenarnya demikian dulu untuk informasi harga tiket pesawat terbaru dari Manado untuk periode 8 hingga 11 Juni 2026.
1: Anda lihat baik ini nak?
2: Oh, di Andy ini nyanda dah hambak dia. Kurang dah minong-minong terus.
3: Kenapa sih so? Ini mau pusing bagi kita.

0: lupa dulu kan.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti aku rawat di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tonti gadang. Ompilah.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur, di mana tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Pada zaman dahulu, hanya orang-orang tertentu yang bisa dikubur

0: di dalam waruga, yakni orang-orang dengan status sosial tinggi, yang kemudian digambarkan lewat ukiran yang ada di penutupnya. Di bagian atas, tepatnya pada prisma segitiga yang berada di atas balok, biasanya terdapat berbagai motif gambar yang menunjukkan profesi dari jenazah yang berada di dalam waruga. Semisal motif perempuan melahirkan menunjukkan yang dikubur adalah dukun beranak. Gambar binatang menunjukkan yang dikubur dalam waruga adalah pemburu, dan motif orang ramai menunjukkan yang dikubur adalah satu keluarga. Jika ingin melihat makam ini, bisa berkunjung ke Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Kabupaten Minahasa Utara. Tempat yang sudah ada sejak zaman megalitikum tersebut, kini dijadikan destinasi wisata. Kurang lebih ada 143 waruga yang bisa ditemui di tempat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Sahabat budaya, Tokin Intu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Tokin Intu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Saya Miss Kelyando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Yakni tanah belum memandu. Ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utu, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.